0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Yeah.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RAS Jombang.

Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.

0: Nah, yang sudah dengerin dari tadi dan gak di skip, terima kasih banget ya. Apanya Kak Nina yang gak di skip? Radionya dong. Gak diganti-ganti, gak dipindah channelnya. Terima kasih banget ya, masih tungguin Kak Ninda. Karena memang benar, Kak Ninda itu mau ngasih kalian cerita yang bagus banget, cerita yang menarik, dan pasti kalian ditunggu-tunggu. Yeah, mau tahu apa? Mau tahu banget ceritanya apa hari ini. Ayo, yang mau tahu banget ngacung. Nah, oke, Kak Ninda mau kasih bocoran nih. Judulnya apa ya? Cerita yang mau Kak Ninda munculkan untuk kalian. Yang mau tahu udah ngacung dari tadi kayaknya. Kak Ninda mau kasih cerita tentang Gaga sang pembohong. Nah, kalian tahu pembohong kan? Pembohong itu orang yang suka bohong, orang yang suka bilangnya itu gak sama dengan kenyataannya. Semoga kalian semuanya bukan menjadi anak-anak yang pembohong ya. Jangan, jangan jadi pembohong, itu gak bagus. Gak disukai sama orang gitu ya, nanti gak punya teman kalau jadi pembohong itu. Begini adik-adik ceritanya. Ceritanya judulnya Gaga sang pembohong. Nah, apakah kalian pernah dengar cerita Gaga sang pembohong? Wah, cerita ini bagus loh ya. Dan bagi banyak anak-anak itu, cerita ini bahkan bisa jadi cerita favorit. Simak baik-baik. Ceritanya begini. Pada suatu hari di hutan belantara, tinggallah 5 hewan serangkai. Mereka adalah si gaga, si rusa, si gajah, si jerapah, dan si kancil. Mereka berlima sepakat tinggal berdekatan supaya bisa mencari makan bersama-sama pada pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Nah, pada suatu dini hari, subuh hari itu adik-adik, tidak seperti biasanya, Gaga pergi lebih dulu mencari makan ke tengah hutan sekaligus jalan-jalan, tapi tidak ngajak siapapun. Teman-temannya gak ada yang diajak, jadi dia berangkat sendiri jalan-jalan ke hutan. Gaga mengepakkan sayapnya, meninggalkan peraduannya. Peraduan itu apa? Tempat tinggalnya ya. Sementara teman-teman yang lain masih tertidur, kecuali si rusa. Rusa sudah bangun. Gitu.
1: Oi, Gaga. Pagi-pagi banget berangkatnya. Mau ngapain sih?
0: Tanya si rusa.
1: Mau cari cemilan buat ganjel. Abis aku lapar banget, sah.
0: Sekalian jalan-jalan santai juga, jawab si Gaga. Sesampainya di tengah hutan, tidak jauh dari tempat peraduannya, Gaga menemukan beberapa buah kecapi, lalu ia santap dengan lahap.
1: Yum, enak juga nyemil subuh-subuh.
0: Gitu kata Gaga. Buah demi buah habis disantap oleh Gaga dengan nikmatnya. Tidak cukup kecapi, tapi Gaga juga berburu cacing tanah.
1: Rasa spageti enak banget ini, kata Gaga.
0: Setelah dirasa cukup kenyang, Gaga terbang ke tempat yang lebih tinggi agar bisa melihat dari atas. Ia penasaran, apakah teman-temannya sudah bangun atau belum? Dan ternyata mereka semuanya masih tertidur adik-adik, termasuk rusa.
1: Lah, kok rusa tertidur lagi? Aduh deh.
0: Selanjutnya, dalam cerita Gaga sang pembohong ini, melihat teman-temannya masih tidur, Gaga ingin buat kejutan sekaligus mengerjai keempat temannya. Dengan maksud bercanda sih, dia usil aja, bercanda begitu. Lalu Gaga mengepakkan sayapnya turun ke tanah. Begitu sampai di tanah, ia berteriak ke atas dengan suara melengkingnya.
1: Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran!
0: Rusa, gajah,
1: kancil, jerapah, tolong aku, ada kebakaran, Suara gagak terdengar oleh si rusa.
2: Aku yakin itu suara si gagak.
1: Si rusa langsung membangunkan gajah, jerapah, dan suara kancil.
2: Hei, bangun guys, bangun! Kalian dengar kan itu suara si gagak?
1: Ucap si rusa sambil menunjuk ke tengah hutan.
2: Gagak dalam bahaya, kita harus selamatkan dia,
1: tegas rusa. Ayo, tancap gas, balas ketiga temannya. Mereka lawan rasa kantuk mereka demi menyelamatkan teman yang satu ini, si gagak. Mereka berlari sekencang-kencangnya sampai akhirnya tiba di sumber suara. Dan ternyata yang mereka lihat ini cuma si gagak berdiri di atas tanah. Wah,
2: gak, gimana? Kamu baik-baik aja?
1: Tanya si kancil heran.
2: Di mana kebakarannya? Mana apinya?
1: Tanya si gajah dengan nafas masih terengah. Melihat raut panik sambil ngos-ngosan dari teman-temannya, gagak langsung tertawa terbahak-bahak.
2: Tipu dikit, manjur. Aku baik-baik saja, gak ada kebakaran kok, cuma bercanda aja. Sampai keringatan segala, lucu banget deh kalian.
1: Tambah si gagak. Wah, si kancil berkata sambil menggerutu.
2: Pantesan, aku sebenarnya udah curiga. Kok kebakarannya tidak ada asapnya?
1: Huh?
2: Sudah capek-capek lawan kantuk, tapi ternyata beli canda. Yah, elah, si jerapah menimpali dengan kesal. Tega kamu gak? Kita gerak cepat demi menyelamatkan kamu. Kamu malah bukan teman baik. Kita ogah yang kayak gini.
1: Tutup si rusa. Si gajah hanya berdiam. Tapi tampak sekali raut kecewa di wajahnya, menahan kesal. Akhirnya, mereka berempat berbalik badan dan meninggalkan gagak sendirian di belakang.
2: Hah, bercanda doang ya elah, gitu aja ngambek. Hih,
1: tukas si gagak. Gagak lalu mengikuti mereka untuk kembali ke tempat peraduan mereka. Tidak lama berselang, mentari mulai naik dan mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, gimana? Si gagak sudah melakukan kebohongan. Meskipun kebohongannya itu bercanda ya adik-adik. Tapi bagaimana selanjutnya? Masih ada nih ceritanya. Kalian jangan kemana-mana ya. Tetap di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Do you feel me? Let's go.

0: Terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan dan menyimak serta menunggu kelanjutan dari cerita tentang Gaga sang pembohong. Kak Nina masih temenin kalian ya. Tadi habis dari mana ya? Tadi itu habis si Gaga bohongin teman-temannya. Habis gitu udah teman-temannya meninggalkan Gaga ya. Terus mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi tentu saja keempat temannya itu merasa kecewa kan, udah dibohongin sama Gaga. Nah Gaganya malah bilang, ah gitu aja ngambek. Dia tidak merasa kalau sudah mengecewakan teman-temannya. Terus keesokan harinya mereka bangun pagi seperti biasanya, lalu mencari makan bersama-sama. Karena tidak menemukan buah kecapi yang matang, Gaga terpaksa meninggalkan rombongan teman-temannya, lalu pergi ke tengah hutan yang berlokasi lebih jauh dari tempat mereka biasa mencari makan. Karena tidak ketemu juga kecapinya, Gaga memutuskan terbang tinggi ke puncak pohon persik yang membuatnya semakin jauh dari rombongan teman-temannya. Nah, tanpa disadari adik-adik, ternyata di atas bukit, tidak jauh dari puncak pohon persik, ada seekor elang yang memantau Gaga dan bersiap-siap memangsanya. Elang terbang secara perlahan mendekati Gaga pada jarak kira-kira 500 meter. Gaga yang asyik menyantap buah persik baru sadar ada elang yang terbang kencang ke arahnya. Gaga kaget setengah mati. Ia sontak langsung terbang menjauhi si elang menuju ke tempat teman-temannya berada. Apa daya, elang sudah terlanjur dekat lalu mencakar serta mencengkeram sayap Gaga. Gaga langsung berontak sehingga lepas dari cengkeraman elang. Tapi cengkeraman elang tadi menyebabkan sayap Gaga terkoyak dan berterbangan di udara. Elang terus mengejar Gaga yang berusaha kabur. Lalu Gaga berteriak lantang, tolong, tolong, ada elang mau memakanku, tolong teman-teman, jerapah, gajah, kancil, rusa, tolong aku, tolong. Mendengar teriakan Gaga, si rusa cuma berkata dengan santai, alah, gak usah panik guys, paling dia cuma bercanda. Betul, paling kita cuma diketawain lagi nantinya, si jerapah menambahkan. Adik-adik, tidak ada satupun yang beranjak pergi menolong Gaga. Sementara Gaga terus berusaha menghindar dari terkaman elang sambil terus berteriak. Di sisi lain, si kancil merasa ada yang aneh, meskipun yang diucapkan teman-temannya itu masuk akal. Sebentar. Kalau memang bercanda, kenapa suara Gaga merintih sekali? Pikirnya. Si kancil akhirnya bergegas ke tengah hutan untuk mencari tahu. Tanpa disengaja, wajahnya kejatuhan bulu sayap si Gaga. Hah? Ini bulu si Gaga? Ia lalu melihat ke atas langit dan melihat Gaga benar-benar sedang dikejar sama elang. Si kancil kembali ke teman-temannya dan menunjukkan bulu Gaga sambil berkata, guys, Gaga tidak berbohong. Dia benar-benar butuh bantuan kita. Kalau kita tidak segera pergi, dia bisa tewas di tangan elang. Lalu, rusa, gajah, dan jerapah bangkit dan berlari mengikuti si kancil yang menuju ke TKP. Menuju ke TKP ya. Gaga mulai sempoyongan lalu jatuh menuju tanah. Dan elang lalu menukik ke arah Gaga untuk menyambar tubuh Gaga. Buk! Tubuh Gaga jatuh ke tanah. Untungnya di saat yang bersamaan, keempat temannya tiba dan langsung menghampiri Gaga yang terkulai lemas di tanah. Mereka berempat mengitari tubuh Gaga sambil menyoraki elang agar Gaga terlindungi dari terkaman elang. Karena sudah terlalu dekat, elang membelokkan arah terkamannya dan malah menabrak ke telinga si gajah. Lalu gajah mengempaskan daun telinganya dan membuat elang terlempar jauh ke depan. Melihat kalah jumlah, Elang langsung terbang meninggalkan mereka berlima. Gaga, kau masih hidup kan? Banyak sekali bulunya yang terkoyak, tanya si kancil panik.
1: Lihatlah, darahnya cukup banyak, tunjuk si jerapah.
2: Maafin kami tidak menghiraukan teriakanmu, Gak. Kukira kau akan menertawakan kita lagi,
0: sahut si gajah menyesal. Dengan lemas Gagak berkata,
1: tenang, ini gak seberapa kok. Makasih banget ya, Ges. Udah mau nolong kita. Udah mau nolong aku maksudnya. Anggap saja luka ini untuk menebus dustaku kepada kalian kemarin.
2: Maafin aku ya, Ges. Aku sangat menyesal. Maafin aku.
0: Gagak menundukkan kepala sambil menitikkan air mata.
1: Sudahlah, Gak. Sudah kami maafkan. Yang penting sekarang lukamu harus segera diobati, saran si jerapah.
3: Iya benar. Ayo kita pulang, ajak si kancil. Naiklah ke pundakku, Gak,
0: pintas si rusa. Akhirnya mereka berlima pergi meninggalkan lokasi di bawah terik sang mentari. Dan sejak saat itu, Gagak tidak pernah berniat untuk membohongi teman-temannya lagi.
4: Cerita udah selesai. Luar biasa, tepuk tangan. Keren banget ya. Adik-adik, apa ya kira-kira pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Gagak si pembohong itu tadi? Meskipun bohongnya itu hanya bercanda atau hanya guyonan aja, tapi ternyata efeknya dahsyat banget ya. Jadi kalian bisa ambil pesan moral dari cerita yang sudah Kak Dinda sampaikan tadi. Ternyata dari cerita tadi, tentu saja kita jangan sekali-kali berbohong ya kepada siapapun, meskipun cuma bercanda. Karena berbohong itu bisa merusak kepercayaan orang lain terhadap kita. Ketika sudah tidak ada lagi yang percaya, nyawa kita bisa jadi taruhannya. Nah, itu ya. Jadi jangan sekali-kali berbohong meskipun cuma bercanda. Terus yang kedua, bantulah teman atau saudara yang meminta tolong pada kalian. Karena setiap pertolongan yang kita berikan itu pasti nanti akan berbalik ke diri kita sendiri. Saat kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Hore, udah selesai ya ceritanya. Keren banget. Semoga cerita yang sudah Kak Dinda kasihkan kepada kalian ini bisa dipahami dan jadi penyemangat untuk kalian untuk selalu melakukan perbuatan yang baik.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di

www.jombangcup.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangcup.go.id.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar artikel yang mengeklaim bahwa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj menyebut bahwa mantan Presiden Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel yang identik dengan Glora.co yang berjudul begini, Kiai Said Akil Siroj punya modal kuat untuk jadi Rois Am PBNU. Adapun artikel itu memuat pendapat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Kiai Haji Imam Jazuli, terkait sosok Said Akil yang dianggap cocok menjadi Rois Am PBNU. Menurut Imam, Said Akil memenuhi 4 kriteria untuk menjadi Rois Am, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Said Akil yang menyebutkan bahwa Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Menjaring dalam memiliki kening para konco-konco mekara asri is masuk saking seragam buatan kandang juga kandang di iro mondang betelanggam menikah kanti tayub lagi khususipun rock menikah sampai ini cumawis monggo menikah katambi orek-orek dining menikah iro mo tayub insak mangge kanti lumantar suwanten dia ayu pujiatun kunjuknya nipun poro miyarso sugeng midang takan semoga

0: dari kanjuk telepon permiasa kanti orek-orek sambil lumantar suantan dia ayu pujatun nikota sepenyaringan bang libur saking perkonco mekar asri es masuk saking seragen kanti asing guyung GNS.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
5: Kincana.
4: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah dan murah, juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang. Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan, li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin, kullahu yo sekabiane amrohu, ikula khairun yaktine bagus. Walaisa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono khair, iku li ahadin kedue wong suwiji, illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara, in asobat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bunga, syakara mongko syukur sapa mukmin. Wagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Wa in asobat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan, sabar mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, urusan-urusane wong mukmin iku anjene gumunno. Jadi urusan apa kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggene wong mukmin. Artinya nopo bapak ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. La piye piye, in asobathu sarra'u syakara, kapan dekne bungah iso syukur. Lah syukur niku apik. Wa in asobathu dharra usabara, kapan dikne susah sabar. Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu. Kabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bungah ya susah. Nggih. Jadi satu saat ya ana bungae, satu saat ya ana susahe. Bungah iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Anda nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Anda engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah kuwi sruwegep le ibadah. Wah, sruwegep jamaah, sruwegep istighosah, sruwegep tangi bengi, tahajud, salat sunah mutlak kuwi sak wernane salat sunah dilakoni kabeh. Soale lagi susah. Ngoten. Tapi kok wayahe bungah, blarah. Lah niki berarti api wayahe susah, tapi nek bungah ora apik. Lah nek wong mukmin mboten ngoten Bapak Ibu. Wayahe bungah ya apik. Wayahe susah ya apik. Mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Ngoten. Lah nek ora patek mukmin kan niku wae nek wayahe susah sruwegep. Ini tanggal tuwek wonten ning wah salat duha sampai 12 rakaat kok. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7. Soale tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis blas ketepas. Sedada waqiah dada duhane nggih dadalan iki. Berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kongkon nyelesekno masalahe. Ngoten. Dadi sampe wonten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali Bapak Ibu. Sing wiridan ni malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan niku cara wong ngarani apik wiridan to, Pak. Nggih, wong wiridan dikire kaya iya oh hebat to. Tapi ternyata kalah karo sing mangan. Samangane mangan telap, mangan pentol, mangan cilok, mangan ala sing basa ngoten-ngoten niku. Tapi ndekne iso syukur. Wonten iso eling Gusti Allah cek apike Gusti Allah karo awake dhewe iki. Digawe iso mangan. Nggih. Awake dhewe sawangane gagah kaya ngene nek ora mangan ya loyo nek ora mangan ra iso apa-apa. Awake dhewe sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Dadi elinge Gusti Allah niku mergo wis diparingi nikmat. Lah nek sing wiridan wae elinge Gusti Allah mergo kepengin oleh nikmat. Lah niki. Ya seje tingkatane oh Bapak Ibu. Sing kene mangan niku mergo syukur, eling mergo wis dikeki apa-apa. Sing kono wiridan, senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Jadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau sudah di tangan orang mukmin, semuanya jadi apik. Susah yo apik, bungah yo ape mergo nek wayahe susah ndekne eling wayahe bungah iso syukur ngoten urusan napa mawon dadi apik nggih misale duwe calon ngoten ngebal-balan kok tim kesayangane kok kalah ya ora susah ya wis biasa ngoten mawon apik ngoten. Lah nek wong ora mukmin kan kualah kan wah semua macam-macam komentare sing curang lah sing ngene lah sing ngono. Nek wong mukmin ya santai ae. Kalah ora apa-apa, wis urip wis ngono kuwi, ana sing menang, ana sing kalah, ngoten. usum pil-pil ngeten iki ana pilpres ana pilek ana pilkada ana pil apa neh ngoten niku nggih santai mawon apik ae ngoten bah sapa engko sing dadi ngoten ora masalah ngoten tenang mawon kabeh urusan niku dadi apik lah jajal ora patek mukmin wah isine kuwatir tok. Wah iki golek sampai calonku kalah terus piye negarane iki. Ayo ajur iki. Lho. Lah sapa sing arepe ngejur negara iki? Lah niku wong ora patek mukmin ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapa ae presidene ora masalah. Ngoten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin nak powet tendengan wah wis ngewelek-ngelek kono ngewelek-ngelek kene komentar ngono komentar ngene santai mawon wonten nggih dadi wong kabeh ndek kono lho wis enek tulisane sapa engko sing dadi wis enek tulisane wonten dadi awake dhewe ora usah powet tendengan apa meneh sampai direwangi gegeran direwangi tukaran gara-gara masalah pilihan ngoten tiwas direwangi ora sapa-sapaan karo tangga nek ketemu neng-nengan tibae malah kalah sisan ya, tambah mumet ndase kene ora oleh apa-apa direwangi gegeran karo tangga tibae sing ngepek kursine sing ndek kono lha oleh apa lek wong mukmin santai Bapak Ibu itu nggih mergo kabeh urusan niku dadi apik. Ngoten. Duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petendengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho, sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masa apa sing komentar mau macam-macam ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Nek kanggone wong mukmin niku kabeh apik kok, Pak. Dilereni jabatane ya apik. Wonten. Wis dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini kabeh niku inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane niku dadi apik. Duwe kedudukan dilereni ya apik. Wonten. Jabatannya diperetel apik. Nggih, mboten nenten sing elek. Ngoten. Kabeh dipek hikmahe. Lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa? Dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, wis ku takdire ngono, wis piye neh ngotot kaya apa. Nek ora jatahe breset, lho ngoten mawon. Nek wong mukmin ning ngoten semeleh kok Bapak Ibu, ora atik powet tenengan. Nggih. Lah sing garahi niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhire nggih powet tenengan ngoten niku sampe direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam ngonten lho nggih. Dadi amrohu kullahu, kabeh urusan, nggih urusan napa mawon, urusan keluarga niku ya iso dadi apik, masih yo dicelowatu bendina karo bojone. Ngonten niku ya apik kok Bapak Ibu. Nek wong mukmin lho nggih. Nggih. Dadi duwe bojo kok bendina amen dicelatu ae, apik. Kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku. Wah niki jan top multi talenta, luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten niki nglumpuk dadi siji. Wis ganteng, alim, suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang ganteng tapi ora patek alim, kan angel ngoten niku ngelumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balqi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Bayo wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Heeh. Lah iki ora elek atik cerewet nyelatuan sisan. Bayo wis wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, ya biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji kancane mondok, ketemu ya tetep guyon wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojloki, yeyi bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek. Masau. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benake gak ngono cah. Sabarku oleh ku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku oleh ku nrimo bojoku sing cerewet sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balqi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokah dicelatu niku wae. Nah, makane apik dicelatu ndadekno dadi wali, Bapak Ibu. Makane jenengan lek kepengin dadi wali, syaraté bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wae. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah urusan napa mawon, urusan keluarga karo bojone, karo anake. Masih anake mbewetik metitik kandhan-kandhanane mendeli. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Lho ngoten. Lho anak mbewetik kok iso dadi apik to, Pak? Ndho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune mlewungker ae. Ngoten. Dadi sing dikai anak sing rada mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Wonten. Dadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun tak kabeh urusan napa mawon niku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan itu apa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini. Mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten. Nggih, terutama kados ngeten niki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten niki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pawetentengan mboten usah atik. Gitu, direwangi lok-lokan, direwangi ngelek-ngelek kono, direwangi ngelek-ngelek kene wis santai mawon. Nggih, engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon wis muga-muga engko sing dadi sing terbaik ngoten. Nggih, ngene niku pun dipilih kali Gusti Allah. Engko sing dadi sapa muga-muga amanah, manfaat, maslahah kanggo umah. Pun ngoten mawon wis ora atik-atik petuwen tengan bareng. Ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi gawe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian barang. Ngaten nggih. Mun ajibtu. Ajibtu gumun sapa aku? Aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha sa'temene Allah Ta'ala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah lahu marang mukmin qadaan ing putusan illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke. Pun enten rencanane, pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene Lauhil Mahfudz ngriku. Wonten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Wonten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahnya niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Jadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin, apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih om mlebu penjara nih lo Bapak Ibu, mlebu penjara. Lo ini kok apik? Wanjane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik to Bapak Ibu? Dan Nabi Yusuf nih kok mlebu penjara Bapak Ibu? Gitu. Niku wonten sisi apike. Wonten. Dadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Wonten. Makane Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah niku. Niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa barakah alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mau ngono tok lagi bingung no wong lagi karepe piye. Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barakallahu laka niku maksude sing pertama muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Ngoten. Lah nek wa baraka alaika muga-muga paring barokah sesira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Wonten. Wong rumah tangga niku ki pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tuwa enak, tanggal tuwa ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tuwek ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Jadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain ini khair ini. Makanya apapun putusane Gusti Allah niku, kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masya toh zahire niku pancene ora enak, tapi ora enake dadekno apik kados wau niku. Imam Syaqiq Al-Balqi niku dicelowatu terus karo bojone kan gak enak. Tapi ternyata apik mergo iso dadekno dadi wali lho ngoten. Mergo sabar. Jadi tidak ada satupun keputusannya Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek, semuanya menjadi baik. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin ini sabar. Nek kapan enak dadekno wong mukmin niku syukur. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu, anjene rata-rata wong niku nggih dikei enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah nggih niku luwih apik dikei ora enak mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikei enak sing akeh lali ngoten. Mangane kadang-kadang wong ku dikei enak terus nggih kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah dikei sing ora enak, bareng ora enak terus lagi iso eling. Dikei awak semuwehat niku tambah lali blakraan teko ndi-ndi. Lah dikei lara lagi iso eling. Nonton, bareng lara iki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah ora astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikei sing ora enak, ya nek wayah enak ilingo. Lah sing garane nek wayah enak ora iling niku napa? Nah, makane terus digeki ora enak, gawe ngelingno. Nonton lho Bapak Ibu. Nggih. Dadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali digeki ora enak. Nonton ben tambah eling nanggone Gusti Allah. Dan nggih dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik, diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon, kabeh apik. Ngoten kanggone wong mukmin. Nggih, mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik.
4: Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mukmini. Ajibtu gumun sapa aku lil mukmini marang wong mukmin. Wajazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fis sukmi ing dalem lara. Ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna enjen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mu'mini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun, niki masih membahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi podo-podo loro Tapi nek sing lara wong mukmin, Pak. Ngersulane niku gumunna nang ngene Kanjeng Nabi. Nah, nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora? Lah ngersulane yo napa, Pak? Lah niki. Walau ya'lamu malahu fis-sukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane sepira ganjarane wong lara mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Wah oleh ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara ganjarane wong akeh. Ngoten. Wis angel golek wong ngenten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih wong diparingi lara panas sedina khumma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu yukaffiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ae ora sabar misuh tok ya, ora malah tambah nglebur. Tambah hajur ya iya niki mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai diibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi ning kok upama wong mukmin ku ya upama dingertekno sepira ganjarane wong sing lara niku mesti ndekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak larane daripada sehat. Ngoten. Tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah. Ngoten milih sing niku mawon. Dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak, ngoten Bapak Ibu nggih. Bener wong lara niku ganjarane gedhe. Ngoten. Tapi jek enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe. Ya napa? Ya sehat eman. Paan. Makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno, gunakno wektu sehatmu sak durunge ketekanan laramu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa, isine gelo. Ngoten, ape balik sehat maneh ora iso. Anjane kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Ya contohnya kayak sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah, tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha lebian sehat belarah rono rene. Bareng saiki lara lagi kerasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat belarah, lah niki gak bahaya ta niki. Nah niki sing bahaya Bapak Ibu. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Wong niku lagi eruh betapa besarnya arti masa muda itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat ku nek wis tuwa, Bapak Ibu. Bareng wis tuwa gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih, Bu nggih. Lah makane niki dielingno. Mumpung ejek nom. Wonten sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit e. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabetes, sing asam urat. Lah nek jek enom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Wonten. Nek durung ngrasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagek percaya. Ya ape bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Ngoten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Wonten, dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin niki tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Ngoten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Ngoten. Mergo nggih niku wau. Nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Ngoten. Sabar niku ora kok terus ora gelo blas ngoten Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah blas. Ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soalnya enek wong susah niku sing ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku nggih dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian. Mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Nek jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Apa meneh kok awake dhewe. Wong Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah. Ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan. Ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin susah ya niku wong ngerusak akhire. Nggih dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten nggih tetep susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah. Tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
3: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
4: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

dari Sabda Sri Buminoto. Jagat Manik Raja Diraku aman wayah ndadosaken kalibeganira maniro biji wonten ngarsa maniro pamanariya kula nuwun sekelangkung kapundi pangendika dalem anak Prabu ingkang rumentah dumateng pun bapa sakderipun bapa nampi dawuh wonten jawi gadhah raos ingkang kumarasan upamiyoto kepareng wong dretaken pindho kambengan salomba tinanjer wonten ngalun-alun katemping mundhur kumejut kumitur acara awur maras nanging sarenampi dawuh timbang dalem ketingal tata tentrem raos sing manaka disiniram tur tuwai swindu anak Prabu kula noni kepareng kula badhe nyuwun pirsa menopo marmani paman Aryo ngaturaken sakderengipun maniro timbali wonten jawi gadhahi raos ingkang kumalasan nanging sasampunipun ingkang putra nimbali tata tentrem raos ing manah menopo sababipun kepareng mun jatur ngarsa dalem anak Prabu saking gragapan ing manah kula jalaran ingkang bapa enget dhateng para kawula dalem ingkang sampun nampi pidana utawi kalepatan luwih ngarsa dalem anak Prabu paribasan dosa pejah dosa sakit dosa dendo sayogi anak Prabu ingkang midono engetipun ingkang bapa ampun malih amung sedaya para kawula senajan to kula piyambak yen panjenengan lepat atur kula sekrimah lampah kula tindak katigaso sumangga jenggo senajan to kasuduwa sumangga dadanipun ing bapa kasleme ana babar binantuan mangkurep kasudiranipun ing bapa ngabiyantara anak Prabu sesembahanipun para kawula pilih mekaten latur pekeniro maniro gambaraken ngaduhake lintang luku sawat balang maniro kayu kadidine swita ratu ratu mbing kanan lajeng kacandra ngibaratipun kadi sak galak-galak aning matenggu nanging kula kinten mboya wenten ing atase matenggo badhe tegel mangsa gogoripun piyambak mila ing saking menika kadhawuhna dhateng para kawula ingkang lampi pidana pejah kula aturi matrapi pidana sakit ingkang lampi pidana sakit cekap dipun paringana pidana dendro ngembungno dosa dendo pinaringan agung samudra pangasami supados para kawula kawistara sumujud anggenipun ngembani kraton Ngastina paman matur sewu sembahanipun saibu bingahipun sedaya para narapraja sasampun ampi dawuh timbalan dalem anak Prabu sakti baring paswanan menika mangki badhe kawula radinaken anak Prabu kepareng kaprayoga kelenggah kula nuwun ngestuaken dawuh senajan koko Prabu mandura semanten ugi ripat duka kula ngaturaken perembagi panakrama katedhok kangge murda sih panakramanipun yayi kang rumentah dhateng ingkang raka mandura upamiya yayi menika kleres kadang werda kula tantang puteng weni pangandikanipun kasampuraken widangan dumawing pangkon ngimbetana Caya Nurcaya nanging gandeng ingkang raka kleres kadang werda menikaipun yayi kapetelaken wonten dodho gendro samisan nampi pamujinipun yayi nanti kaharjan nirsami kula prapanipun ing raka wonten ing abiyantara yayi Prabu syukur bejo sewu koko Prabu
senajan paman Durna semantun kimanggih Raharjo. Kondak lekuduk manyar-manyar selikur dina gomenaga puling analiyukus walu gimbul. Sakdaripun apa buling gak wonten dampar kula sampun bebir rampit wonten pagelaran jam. Ugi nderek nyatur dhateng para putra sentana ing sampun wonten pasiban. Kedawi saking menika gugupipun ing bapa katimbalan kepangaturaken pasti dikunjuk ngandhapodo anak Prabu. Kakang sang kucing wene mugi dadosna jimat paribih. Senajan jimat Tirtanata semulku prayoga nopi swaliru. Kula nungestaken dawuh tinggal dalem koko Prabu. Sadiripun keparingane paduka kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhapodo. Iya banget panarimanipun kakang. Wangsul wonten ngersa pekeniro amanariyo. Mun kundur pangandika dalem anak Prabu dangu dateng pun bapa. Mila wekdal samangke kula ngawontenaken pakempalan ngaturi para pini sepuh medhaipun dateng para kadang sentana. Awit ngaturna kawuningan. Bilih rikala dinten sampun kapengker. Kulo nampi niwala saking para kadang kulo ngamarta ing isinipun badhe minta sanjuta pitulung. Isinipun niwala badhe minta sanjuta pitulung. Jalaran para pusaka ing ngamarta wekdal samangke tanpa ketandha. Mboten wonten tandha tengara. Ondo semindi beteng ingkang jugruk kados kasendal mayang keparinging cawuto ingkang mekaten menika para kadang Pandhawa kasesambet kepingin minta pitulunganing para Kurawa supados bantu dhateng para kadang Amarta. Mila wekdal samangke para kadang Kurawa minggahipun para sesepuh kula kembalaken. Ing pengangkah kula kepingin badhe nyuwun pertimbanganing sabdo kados pundi pengenalipun para sesepuh ngengingi dumateng panulipun para kadang Pandhawa. Siang panturladri

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Nggih. Sing rondo medun titik ulo sing cilik-cilik bangsane kaya komodo selawe. Ninek ming nyekeli semut segilu mawon. Oh nggih nggih, upaminipun menika mangke. Wonten ingkang nyuwun ora njaluk bayar duit ning njaluk bayar wanita selaran ora dibojo, Pak. Oh kenging. Mundut bebono putri saged. Nanging nggih menika wau. Wonten Rembak sanes. Sanes dos pundi? Sanes menika tegesipun ana Rembuk siji person kalian kula. Ningko sawangsulipun yen Senopati menika gagah ming mateni kewan cilik menika malah bisa nampa denda. Wah niku abote niku. Abdi dalem Waranggono menika kata Bulisrawa mongko ora duwe bojo. Mangke nek pancen iso nyekel gajah iki mangke diparingi hadiah Waranggono sing lemu. Nek ning nyekel kewan macan ya Waranggono sing cilik sing rondo kuru. Nek nyekel kodhok niku nggih disukani Waranggono tegese sing iso nembang ning edan. Pun boten samawon lah. Wong edan ditawak-tawaki sedaya ngendikane pelanggar mandura utawi ngendikane pulang dituli sampun kok tampi. Nggih. Dina menika kula kepareng nyuwun pamit medal jawi tata-tata sesarengan kalian adicuni ngempalaken para kadang Kurawa. Yen mekaten nyimanggaken paman Durna malah kula pitados kalian paman Sengkuni. Kadhawuhna dhateng para kula supados madya tata-tata babat wana kurma.

kejawi saking menika kepalngipun bapa nyuwun pamit medal njawi. Sumadiya tata-tata kula daya-daya kepingin badhe nyobi anak muridipun Wakne Durna. Ngatos-atos paman. Senajan paman Durna semantun iki kula semanggaken. Mugi-mugi saged tinggal ngleksanani ngantos panyobinipun Koko Prabu Mandura. Mengaten nggih. Senajan ngroko nyuwun pamit Jayi. Kulo kepingin badhe mangertosi kawontenanipun para kadang-kadang kulo Kurawa ingin kalebet dados siswanipun Paman Durna. Kulo cobi babat wana Kuru Manggala. Koko Prabu ngatos-atos ingin rayun pangestu Koko Prabu aja kaya bocah cilik Tirtanata.

sabdo pandito ratu. Sabdo singali panguta pandito temen ratu singali pangandikan pandito seklimatan kuno wali-wali. Senajan tunalindro yang digosipusan rotot yang sanegari. Upamoton ibarat notir toker selotan. Bisol mebek kinaryo nyerat mungging dilancang sipo. Istri mana aso kundur anget hatun. Jelek songo ing palenggan agung. Tindak manengen ngagem gamparan gading. Bumiat lukatun lengkel-lengkel resar dulo lupo. Kinare pepora dibedes Sri Wanggung teti pepikitan Joko Kaloro. Yayah diwo kairing poro widodoro widodaris ketikurang sawiji.

Katari toko tapo ngagung wis manjing ketatun. Kundura yaya mangkuduka wonring Bradanala mboya kersa kendel. Wontering Prabeksa mboya kersa kendel. Sareng kersa kendel wonten ngajenganing gapura Dana Pertapa amrisa tata rengganing gapura ing batos kinayong lipur marang dukaning. Rupakaning gapura siningkat mboya kacarita. Kota Pawong Agung wis mancat undak-undakan jrambahake bang jejebinan. Mergi trusing kedaton sing nebarani lopoko jonilo cendari sinampar puro bedoe pating galebyar pating celoro. Saunyo prapeng ing kedaton. Kapapak garwo prameswari kismaning ayo diningken coro dewi banwati. Ginanding aspang samyo totol ngga kembul bujono. Amresani pora abdi beksan serimpi bedoyo sinarengan suaraning gongso menyemangrangin keplok pepinjalan surang gedasih. Dinarung suaraning waranggono kawis toro nganyut-anyut kumandang ingakoso. Saunya purno genyo amresani pora abdi kepan wangsul dateng papan rupi dado pangandikan ratu malang sang pat nyoro. Ratut keprabun aindro kasaryakan wontering panci busono ngagem keprabun. Kapanditan utusan porabdi kinyasaken dipun ratus kiyemang minggah selanggar pelanggatan besem dipun ratus kanthi aning cek pariwara. Ingkang wonten ing pamujan mulya katarita nanggi kutapa ing wonten pagelaran Jawi. Regiono Pati Harya Sengkuni. Tuwin sedaya para kadang Kurawa. Ingkang wis manunggil wonten madyaning alun-alun. Sadereng kempal prisa kumlawining asta kaget kaduru kaukasan pating bleber selah bawani kaktinun sang komandro. Ora mantra-mantra wadya bala budal kaya mina katubruk.

0: Paman Arya ingkang putra ngawangga badhe mijan lungsung pawarta dawuh timbalanipun kadang kula Nyai Prabu Joko Pitana paman.
1: Lungsung werta muwon. Paman Arya lungsung werta paman Sengli lungsung werti paman Plosa Jenar kula jengemping kabar.
0: Ingkang putra Tirtanata kula tringgal tata-tata awit kula kepengin midhangetaken ngenten Paman Arya.
1: Sumadung dawuh man. Ing putra Durjaya ngemping marto man.
2: Ing putra Citasi ajeng ngemping man. Ajeng ngemping man.
0: Nek anane payak tolo doyan. Wong ngemping pawarta kok ajeng ngemping anek ming buta emping ora sah kowe. Tuwa-tuwa aku iki alap-alap emping. Wani Durna.
2: Pripun dijeni?
0: Niki para murid-murid panjenengan. Sampun sami kempal.
3: Nang nggih. Anak-anakku nggih. Kota Kurawa.
1: Lho.
3: Padha wigatekno, Nger. Wigatekno. Kowe bakal nampa manjane adituni. Iki mule pancen ana bejane kowe bakal bisa muncer kaprawiramu.
1: Seniko.
0: Menika keparenga kula mundhak atur dhateng Angger Adipati. Duwin para putra-putra kabeh ora tak wiji-wiji. Ora ana watu ya. Awak mung muni nggih kok lagune gendulak-genduli.
2: Wonten wigatos menapa mawon?
0: Gandeng wedal sak mangke keng rayi Pandhawa menika saweg nandhang Sungkawa jalaran. Pusaka-pusaka menika sami murta.
2: Ngeliki. Kuru ki sampun mireng pawarta.
0: Murtanipun pusaka menika wau lajeng minta sanjata pitulung dhateng para kadang Kurawa supados ngrencangi priatos ngupaya pusaka benjing yen ngestina wonten karibetan keng rayi Ngamarta ugi sumadya badhe labet.
2: Ngaten menika sampun mboten badhe mukal malih. Awit enget kula sampun wungsa wangsul. Budi kesaenan pun para kadang kula Pandhawa menika pamita ketingal dipun dulu sampun matumpa-tumpa.
0: Inggih.

0: Asatama.
1: Kula Rama.
0: Oh, kok urung mangkat?
1: Mangkat dateng pundi?
0: Melu nyekel kewan, babat alas. Gajahe cekelono. Wara abru cekelono iku asih dhuwit. Melu geles mlarat adicune rada nyepelekke karo aku nggih.
1: Upami kula menika nderek Kurawa nyepeng kewan iku njuk sing kula nggih kekuatan menapa Rama. Lah senajan to kula menika putranipun Rama nyatane mboten tau diparing-paringi.
0: Oh, las tolol kowe kuwi. Anak pendhita kuwi rasah diwejang dengkulmu mlecet. Primbon-primbon lemari kae diwaca tek tek tek tek tek nek rampung jur nglakoni ngono mutih njrakeh ngeplong syukur nek kuat telung minggu kuwi saben dina Senin ngeplong dina Kamis ngeplong dadi nek Senin nyenen nek Kamis ngemis ngono.
1: Ling lampahe ini kalian ngemis.
0: Ngemis ki ngeplong dina Kamis.
2: Oh.
0: Bocah ora.
1: Grubyak grubyuk. Nyatanipun kok menika iki mboten mangertos saestu ngelmu-ngel.
0: Kowe iki tak omongi nek bapakmu ngiling-ngilingi primbon kae njuk kowe njuk nututi ngiling-ngilingi terus tak lakoni.
1: Primbon lemari.
0: Lah iya.
1: Oh, sampun wonten ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tak lakoni.
1: Dere.
3: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Oh, sampun wonten nih. Ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tak lakoni.
1: Dereng.
0: Sing muni piye?
1: Seratanipun.
0: Iya,
1: ungelipun barang ini kalau tidak ditebus atau dicicil.
0: Lah. Nyakit ora urus. Kuwi iki gaden kenong. Wong pribon kok barang ini, barang ini. Barangmu kuwi.
1: Ukus tarine kelebet pribon.
0: Pribon kok mesak imit. sing bukune kandre tulisane Jawa.
1: Oh iya mangke gantos wedal kula badhe ningali badhe nderek priyantos
0: narang ngono wong anak pendhita kok tanpa ana kemajuanmu kowe iki ya satama ora nyuntuh bapakmu. Bapakmu ki kedoke wong priyatin jaman biyen tak rewangi mlungsa-mlungsa tak rewangi gedalang-dalang goleke pangan kowe ki wale-wale apa mumpung ora ana wong aku wis tau ngemis biyen tak wong. Priyatin ki kowe kuwi.
1: Iya.
0: Prandhep pula sing dadi bocah sing diprihatinake malah mlempem kaya ngono.
1: Dados Rama menika rumiyin panjen sering priyat.
0: Priyatin kepiye tak kowe iki? Takono karo tangga teparo. 100 dina pet kuwi aku ora mangan sego, ming mangan kupat terus. Sewa semono malah lemu.
1: Olah iya wong malah kupat ning marake lemu. Asoyo nek kerso dar katul, ngarak malah njaluk kon nyamplak bocah.
0: Nek kono malu rombongan kono.
1: Nggih.
0: Kaya ora sah dadak riko-riko melu rombongan ya.
1: Iya, sendika kula janipun wong yen tumut rombongan kula menika isin ora iso apa-apa.
0: Wis pokoke anggar melu biur ngono ora sah isin-isin apa-apa. Mengko nang kono ora ketan ngethuk-ngethuk. Menung gak pengalaman ya.
1: Iya, sendika. Nyuwun pamit Rama kula nyarengi para kadang-kadang.
0: Kaje mangkat to, aja tak butah dhewe.

0: hati-hati konco-konco. Alas kurumanggul iki ora sembarangan ing alas aja padha pating gedandap sing kudu ngati-ati. Iki monggo dawuhe para priyagung Purawa. Alas dibabat didadekake lalan, kayu-kayu sing gedhe diurbuake mengko kayune digunakake bumine kanggo lalan. Yo. Tampak wadung pethel inggih sak pinunggal tiba ngarep. Gaman-gaman sing tanpa maedahi keris pedang ligan berangkis rasa dingu dibongkok dadekake siji. Awit mongso wurwa kowe karo aku ki mengko kerengan ya ming karo kewan-kewan ku nek perlu malah sing nganggo mimis ku mengko nek kepepet nggo nembak kewan padane kaya pistol bedil karaben kanon motolier ki apa matolier kok motolier dadi rasa nganggo kemandu-kemandunan mengko nek ana apa-apa kaya dias-dias kingwang gak bisa nyekel kewan gede terus juga adiah neng kepatian neng nembus ayo kewan sing gede-gede dicekel yang perlu direko doyo gaweke beronjong meski gandeng arpan mulai alas gede sing nyekel kampak wadung petel temandang gawe babat alas yang perlu kewan digiring ayo bentuk gandeng arpan maju sak hati-hati yo, awit mlebu ngalas ora kena kanggo gawe sembarangan. Aja lali pamuji rina kawan wengi. Awake dhewe butuhe slamet. Slamet saka kersaning dewa. Ayo paribasan ana tembung. Nyuwun slamet ngono ki ora ana ilange. Slamet asih saka kersaning Kang Maha Kuwasa. Muga-muga setan ora doyan demit ora ndulit demit po duit demit ngalas ki ora ana duit tak omongi wong kok ming mata duiten weh lah tak rewahe mlungso kaya ngene iki golek duit kuwi ora ngrasakake apa ane ora golek kuwi apa kelakon kok nelusup. Ora kok kowe kancane do katokan kok kowe nganggo rok menawa ngono. Karang kleru cake bojoku. Wong diandang kok tenanangan. Angkane nyampire surup-surup mau tak kira ki nek sarung semampir slintru bareng tak gawa jebul rok. Arep balik ketinggal kancane ora balik. Rok-rokang mongko nek ora tangguh adem ayo sepil. Wong kok nyolo wadi wong nganggo rokok brengosan ya. Pemandang kae aja kelayatan kotoe maju ayo golopes.
1: Ayo, aku terima kasih ya, aku.

0: 愿愿
1: 哎哎哦啊哦阿爹地路阿爹地路去说哟mentengah soyo mentengah soyo gedhi alase mongko kewane soyo teko soyo akeh wis saiki ngono wae to narep apik awake dhewe toto-toto mandi ngono ngalas kulo sing nyekel gegaman wektu iki wis lekas disani mimis mengkune ono poro gawe sak mongso-mongso ojo nganti ngujiwani gonco teman ayo

0: sempal tanganku, sikilku dicokot, aduh, tanganku ya dipedot, irungku dicuil, mataku hilang. Aduh yung, wetengku kerowak. Aduh mati aku, bokongku tuwil semene.
1: Wong yung
0: kuwi kena ngopo? Aduh mati aku, teges aku nyelomot. Mudaro awam yang tegesan tiba kau bengok sak kayangi kau tilar ngantuk ayo celah ketemu lalar kancai donan dan tatu kau mah liyer-liyer biar kau perjurit kanger leling kau lele dilindi gampang ngantuk ang wis kono munduro kau ini kinten-kinten aja diparingi tumbasan lubat ora. Nek panjang iso nyekel kewan mateni kewan tak bayar iki disiplin kok. Nek kowe do nyandang tatu ngisen-isen ke pati sengkuni alah dining aku murite Durna. Ayo mundur. Iki kanca mundur-mundur panjang saiki pati sengkuni medite. Beda karo wingi-wingi. Sepoke anake akeh kuwi apa tadi? Joteng glendeng ora. Ayo sapa wani maju iki kanggo nyoba murid tewake durung mangkiman kok.

iki sing ana ngarepan wujude andoko gegini selawan-lawan. Yen pancen kowe tanggap sasmita manut karo aku mlebu nang Bronjong, wis tak sediani piranti panganmu. Kowe tak boyong nang Praja Ngastina minangka kanggo pengewan-ewan, kanggo nyugoto pandulu marang para tamu-tamu saka Mantaprojo. Wah, sungune dipasang-pasang. Ora manut mitra jetakon desa sempal-sempal.

0: menang po kalah, Ter.
1: Aduh, paman. Sungunipun tumomo wonten dodo kulo. Upami atau kulo menika mboten kandel kulite atas balunge bisa luntak lu diro.
2: Satu sewu, Ter. Ning kowe nggih ora iso menang. Aja takon dosa. Tak denda.
1: Kula badhe ngginakaken pusaka sak karepmu. Dari ngelmune mumpuni pusaka kula menika sampun pun suwuk kalian paman Durna jajar kana tibane.
2: Sate sewu itu.
1: Nyuwun pamit, Man. Ya wis kana mangkato kalao kalao ulo. Pemujine kalao. Wong iso menang ngomeng murid Durna. Paling-paling semono kuwi tandangane.

0: ora mreto jaya mreto entap-entap sasat podo rampung nyawamu. Lega atiku si doleh opo ageman Senopati saka Manduru. Nanti paman Sengkuni mau. Paman apa pergi. Andoko samun pecah. Panjenengan kedah maringi ganjaran 100.000. Duh, jan ketembus. Meso mbayari ya. Pergi. Iya kale mun nek duit piye le. Ngulik wae. Sedulur-sedulur urusan-urusan. Kurang sewu tak takokake temenanan. Iya ya we Tirtanata saiki pancen pengulikane randha. Ya iki 90. Kok namung 90? Iki sing 5.000. Kang doso gangsal. Kirang gangsal 1.000 liman. Utang. Kudu kontan. Wah, jan. Lugu-lugu isa ana 2.000 dunya. Kurang 3.000. Sesuk sore. Ora tak cateti lali.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sesuk sore. Ora tak cateti lali. Tirtanata saiki saune petelot karo garet. Opo jare Senopati ya? Ah iya. Panjen kementres temenan. Bule Srawa. Luwon. Te Wirtanata iso oleh bayar 1000 dulu. Kowe gandeng butas mulu gedini, raso mateni kewan sing lebih gede, ngisini, mongkeh kotaknya.

冷，

Eleng. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Man. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten anduk. Ajeng kula comot jegok. Ngeneng-ngeneng jare kula. Kowe wedi ngajre man dendro lima dendro dendro. Patih kok dadi pungli kok. Denda dendro denda dendro. Gandeng wong kowe kok kalah rukirik. Lek kula kawon kan kirike wit alit kok man. Panjen kan kewan nopo-nopo mboten ajare kan kirik cilik ya mon kok gila bape. Wong ngajeng niku rak riyen dek kula tersalin lho lek kula mam niku rak teng lemah niku dirusui kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajare. Panjen wong ora kalah. Wong karo kirik kok wedi ngene ta panjen wong. Banget ora ora. Ane aku nek meng kirik bisa ora loro maju bang duku boy. Ya kajuk kiri kok mendana mendana semono kae kok kirik kabeh. Lah jare ora kalah karo kirik ne ya meso kalah kok gitu. Njeguk ngagetke nganti kerungkep. Turno panalinganira lumajaring latri. Lumajaring latri.

Kulon dia teko mangkona ke satu kewan kang sami nandang tatu gede tumuka ing patu. Awit akeh poro putra murid resang topo begawan durno ingin ngono nyatan. Ing kurusang wiku datan telatos nyawang

0: pungun-pungun sang topo begawan Durna sawenyawana katon padang Krawangan. Ingin ku sigra den perbeki marang Kang Rayi Rekyana Pati Harya Sengkuni kepareng kawijining sabdo sang Mahawiku.
1: Oh, gandak bleguduk manyar-manyar dicuni
0: kula wakne.
1: Wetu niki ana wong kuwirangan. Ana wong kisinan.
0: Sinten wakne Durna?
1: Angger Baladewa. Kula trimresani anak-anak kula murid ingin kata sami saged nyepeng satu kewan saged mejahi kewan ageng.
0: Nggih.
1: Mboten ngantos dangu saking daya kula piyambak wana saged padang Krawangan pitados napa mboten dicuni.
0: Kula saniki ageng kapitadosanipun dhateng wakne Durna.
1: Narak ngaten.
0: Gandeng menika terang sampun padang Krawangan. Lan ugi sampun dipun sediaaken agemaning senopati lajeng keparingipun wakne Durna. Mumpung wedal menika para Pandhawa saweg nandhang pepeteng. Benjing menapa anggenipun gepuk srana peperangan murih para kadang ngamarta sami alit teluk ageng dumugi pejah.
1: Niki wanci sampun kesulak dalu.
0: Iye.
1: Sedaya para putra-putra Kurawa pinaringa dawuh supados ngaso rumiyin mangir sampun gagat raina tata-tata ngagem busana senopati Surya Mijil temandang damel gepuk negari Ngamarta.
0: Oi. Dados sedalu menika kedah ngaso rumiyin.
1: Ngaso rumiyin supados para putra-putra Kurawa saged pinaringan kegiatan.
0: Oh inggih, nggih wakne. Mangke kula dawaris padus damel pakuwon kendel wonten Kurumanggala ingkang nembe dipun babat menika wau.
1: Mangkaten, Dik.

0: sirep dedetan menten sabawaning malang alisik kawontraning wono kurmanggolo. Ing kula yen rina katon padang trawangan yen dalu kekes kawontenane. Datan wonten kutu-kutu walangatoga kang sami mapan wonten kanan kiri wono awit katon amblasah mandira ing samyalit pating celalang ginya rubuh angadang dalan yayah babatan pacing. Akeh para wadya bolotin para kadhangkuru kang kalebet siswane Sang Topo nguncaraken kaprawirani rasa meneh ana kang ngimbir-imbiraken kudanira. Ana ingkang remen latih pancakara olah kridaning peperangan tosing balung leting kulit.
1: Sesuk sore ngalah tak cateti lali Wirtanata saki sangu petelot ro garet opo cari Senopati ya
2: iya panjen kementres temenan
1: Bule Srawa luwon Wirtanata iso oleh bayar 100.000 kowe gandeng buta semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe ngisini mongke kok tak

الله.

0: Eleng. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Man. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten anduk. Ajeng kula comot jegok. Ngeneng-ngeneng jare kula. Kowe wedi ngajre man dendro lima dendro dendro. Patih kok dadi pungli kok. Denda denda denda denda gandeng wong kowe kok kalah rukirik. Lek kula kawon kan kirike wit alit kok man. Panjen kan kewan napa-napa mboten ajare kan kirik cilik ya mon kok gila. Sebabe wau ngajeng niku rak riyen dek kula tesale niku lek kula mam niku rak teng lemah ya diurusi kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajre.
1: Panjen wong ora kalah.
0: Wong karo kirik kok wedi ngene ora panjen wong. Banget ora ora. Nek aku nek meng kirik bisa berat loro maju banget duku boy. Ya kajuk kiri kok mendana mendana semua kaya kok kiri kape. Lah cari urau kalah karo kiri nih ya mesok kalah kayak gitu. Jekok ngaget ke nganti kerungkep.

Pangeran dia teko mangkono akeh satu kewan kang sami nandang tatu gedhe tumeka ing pati. Awit akeh para putra murid Sang Topo Begawan Durna ing ana nyatane. Ing kono Sang Wikudatan telatos nyawang para putra-putra nggih semedya. Angrampungaken babat wana Kuru Manggala. Dene malah semedya amameraken marang kasudi biyane. Nalika megeng napas tarupus matetis gro siko edini manah matek marang dewi mujizat nepak dodo kaping telu ono geni kang sak konang gede sindikoro bisa mangalat alat gede sak lumbung Bandung nerajang wono Kuru Manggala bisa padang Trawangan kakek satu galak satu mandi kang sami lumaris melajar sak nalika gentos papan angupoyo bogos.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prandiri bisa murwani asri piswanan ing kraton tundoranku. Gantang ing tarito gelis kang munggel kawi. Kota pawong aku sawunya preso ingeng roko rawo sigo ingeng hangataran. Kepala pang dasman diyo kamu semaku

0: Iyes tungkur deket manik rodo diwaku. Mangkito koko prabu kulo keparang ngaturaken perbagi ponokromo. Rawuh wonten ing tinggil binatur kena. Kadang kulo yai katampi kanthi bingah. Nampi pamujinipun yai winantuing karaharjanir sambikolo. Praptanipun ing roko wonten tinggil binatur kena ing negari Cundorante yai. Syukur bejo sewu koko prabu. Dimas Joyo Kesumo kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembih rawuh kula ngaturaken pabekti koko prabu. Iya Dimas Joyo Kesumo tak trimo kula ngaturaken pabekti koko prabu kula ngaturaken pabekti koko prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo yayi sungkem marang kadang werda kula nuwun inggih kula nuwun inggih.
1: Wah nek ora kleru iki rasa murti kakangku padha slamet rawuhmu.
0: Iya Dimas kudu mestaka kaya ora siji apa pratanipun kakang yayi.
1: Wah rasa murti kakangku
0: pati Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murutup enggal dawuhna kabeh purwadya bolus prasir sakwentara. Ingsun bakal wancur marang kadang werda ingkang nembi lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejawi saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyaluri. Dipun aturi rawuh wonten ing kraton Cundurante ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sakadang. Iye menika andamel tata tentreming praja sampun wonten salebetipun eka warsa ing mlampah dinten menika. Negari ing Cundurante kados dene kataman gegebluk. Kata pola kawulo yang sakit injing sonton kaperloyo sakit sonton injing dumugining tiwas. Gak iping jawuto yang sampun kulo tampi kanti anglilo dumeling wontering karno. Negari kulo meniko ketinggal toto titi tentrem malih. Wangsul kados warso yang sampun kapengker. Nanging menawi sakit ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi. Lajeng titahing Bathara ing mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu. Miturut saking wawasanipun ing Koko Yayi saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan. Awit ngendikanipun Yayi ingkang mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kaya kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna tuwin patih Harya Sengkuni. Anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarmanipun Prabu Joko Pitana kalangganipun jumeneng pendhitaning nata. Lajeng patih Sengkuni menika saking Gendoro Desa wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrang kaning nata. Wonten ngriku menika ingkang dados slanipun negari Paduka Yayi ing Cundurante. Yen banjur wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen. Para
1: Kula kadang-kadang kuwi iki sing bisa kuat lan mboyong Durna Sengkuni aja nganti kena tulasari sapa. Apa aku, apa Jaya Kesumadiku, apa kakangku, Kakang Prabu Kalima Dewa.
0: Sinten Koko Prabu, kula sekinten mboten wonten Yai.
1: Jalaran poro satu tanah jauh menikah langkung di Mondroguno. Yen ngemungno poro kadang menikah mangkis senajanto saged boyong Durna langi ngaping kali.
0: Lamangga saking mawasanipun Koko Prabu.
1: Yai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sonyaluri dipun tutaken kalian perjineman kulo kekalih ingkang wujudipun Denawa Jim. Saged Mantala Putra Mantala Putri ingkang kulo paringi peparap diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tiga kalian abdi kulo pun logo rangsang. Yen mekaten malah wedha sak mangke kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaring dawuh padhos saged ngupayaken srana katentremaning praja ing Cunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadhep ana stinggil binatur kula. Ngestraken dawuh sinuwun.
0: Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya kula dinon saking mandrawuh.

0: buta prajurit lulu. Apa ana pasibane diktya pesat nyawa samber nyawa? Wonten, wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana singgil binatur kena. Kula katimbalan majeng rikala pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan kakiai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka tak kira-kira.

tiyuping samirono.

0: Katon Rara Sul Medengi Ngakoso. Kulo nyadung deduko wonten ngerso dalem Kanjeng Sinuwun.
1: Kulo nyadung deduko Sinuwun.
0: Jeneng siro pesat nyowo samber nyowo. Inggih.
1: Inggih.
0: Dina iki nyuwuna prisa ana ngreso paduka Koko Prabu. Paran sedyane sira ditimbali maju enggal tindak napa kang dadi dawuhe Koko Prabu. Ngestakake dawuh. Mengko to pesat nyawa samber nyawa.
1: Kula. Kula.
0: Dina iki bakal dipundhut gawemu, paribasan keringetmu setetes, lakumu setindak. Ngupaya marang tumbaling praja wujute dan mau manungsa sekloron gule ana yen ana titeng Bathara ingkang aran Pendhita Durna lan Patih Sengkuni boyongen ana ing kraton Cunduranti ya kuwi kang calon dadi tumbaling praja bisa angluhurake marang kalenggan dalam Yai Prabu Kalimodiwu mengatakan kosok balian panten oleh gawi bakal nompok kamukten yang jenis suruh bali ngudi oleh gawi jutakon duso cilik ditundung songkeng projo gedi nompok pidono tabaring lakumu.

0: Wuhlah dalah. Boten sanes kula nyuwun pangestu dalem Kanjeng Sinuwun. Murut enggal mangkat to, enggal mangkat to.
1: Kula nyuwun pamit sinuwun.
0: Iya to sing ati-ati. Sambernyawa aja kok buta cilik sambernyawa. Ayo Kang Toto.
2: Iya, Di.

kadang kulo yayi kulo koko prabu sak pengkripuni ngabdi pesat nyowo tuwin samber nyowo keparengo ing roko nyuwun pamit medal jawi ngatur para kadang ampun ngantos wonten satunggaling danmu ingkang mangertos dumateng lampai pun ngabdi kekalih mboten sanes kula sumanggaken wonten ngarsa paduka Koko Prabu Dimas Bodho Mestoko awu utawa Yayi Jaya Kesuma kula ayo metu njaba perdandanan Yayi nyuwun pangestu Koko Prandiri bisa murwani asri pisuwanan ing kraton Tundoranti.

sawi. Kocap po wong agung sawi nyo preso ingin rokok rawo si gongge yang ataran. Kepalipang das mandriyo kami semak.

அங்கு கஞ்சர சப்பந்தோ ஒரு இறங்காங் பேர் புத்தின தொப்பி பா

0: bocah prajurit loro. Apa ana pasebane diktya pesat nyawa samber nyawa? Wonten, wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana singgil binatur kena. Kulo katimbalan majeng rikala pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan kakiai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka.
1: Tak kira-kira.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: totali temenanan.
1: Ninggi kapal. Senesan.
0: Oh, di kapal. Langkung ayu teribang. Wito tari ngang rumjen.
1: Ayu syukur. Syukur wani.
2: Sinari toko tapo. Sangiku begawan Durna Asara Kinapati Arya Sengkuni. Anggir samyong udarasa dringantos purna. Kutapa ingin wonten Jimantara Ditya pesat nyawa samber nyawa.
0: Kakang,
1: apa?
0: Lawake dhewe pancen kepetung dadi wong beca. Cara etung-etungane ngono tiba cemil.
1: Sababe apa, Di?
0: Urung nganti tekan negara Astina, Durna Sengkuni dicepakne nang kene.
1: Landi,
0: aku kuwi kurang ndelok bentuke Durna.
1: Sing kuwi Sengkunine, kowe ra syukur. Amri piye-piye Di,
0: kowe wis ngomong-ngomong. Diteko dicomot golungane ngomong. Mengkang tok gendong kabeh wong-wong wis rawuh karo Durna lan Sengkuni. Sing tanpa duwe wawasan.
1: Yo.
2: Panjenengan teko mangkono kotapa. Sang Tapa Begawan Durna tulekne Pati Arya Sengkuni. Den boyong Gandarwa kekalih Ditya pesat nyawa samber nyawa. Pamboyong sang Pandhita Durna menapa dinerkya Pati Arya Sengkuni anda dosaken kageting para Kurawa alok yen danyang Durna tun Pati Sengkuni ilang larut sak ragane.

0: Waduh, mati aku iki mengko aku agawa nang endi buta. Kowe sapa buta?
1: Takon karo aku pesat nyawa. Kowe pendito Durna.
0: Iya, aku Durna. Aduh, mati aku atok gawa nang endi aja tok pangan iwakku mendemi.
1: Ora bakal klakon dimongso dening buta. Nanging kuwi bakal kanggo tumbaling negara.
0: Wedah, mati aku culna aku aja tega waduh.
1: Kula pun tobat Mas Buta. Kula panjenengan culaken kemawon yung-yung aku ki aku wonandi. Anggo tumbal ni. Tinggu tumbal niku pripun Den Buta tipleh. Waduh yuk yuk yuk yuk. Aduh Den Bundi wakne Durna.
0: Kang
1: opo ojo ngani kesimai terus diserang lakune datur ke yang. Aduh.

0: Prabu Karno ingkang rayi nyuwun tulung Koko Prabu. Rama Begawan Durna Twin Paman Sengkuni Ital saking Kuru Manggolo.
1: Iki kaya Dimas Iswatama.
0: Inggi.
1: Ana pokok tawang-tawang tangis.
0: Kanjeng Rama nembe kewala samya ginemraras Gandarasa. Kalian paman Sengkuni wusananipun mboten kanyana-nyana Rama twin paman Sengkuni tal sesarengan kula kedhepaken mboten kawistara. Dhateng pundi Koko Prabu Kanjeng Rama twin paman Sengkuni mugi kersa dipun padosaken ingkang ngantos pinanggih Koko.

0: Aswatama.
1: Kula Kakang Prabu.
0: Irange bapakmu saka kene apa kira-kira aduh,
1: mboten sepinten lho. Jajal mung tak golekane. Kadarito sangat dipati Karno.
0: Rikala semana pinaringan pusaka marang Kang Rama Sanghyang Surya kang kinar titikan dumunung ana Karna yaiku anting-anting giwang koroalan.
1: Menawa to anting-anting giwang kula iku kasipataken ing nektra. Bisa mangerti lakune jin setan piprayangan. Usalai sangat dipati karo preso lumiyati lo ditiyo pesat nyowo samber nyowo pungun-pungun tiasi romperadinani kalamuntosang topo begawan durno kenging rubi daling

banjur teko mangkon lepasing pusaka senjata Kunto. Kaya gebyaring tatit nang rikala semana wawasane Sang Adipati Karna durung bisa patitis ora tumama marang Ditya Pesatnyawa malah ntrempet gulune Pendhita Durna. Satemah buta katiup angin kontal tumurun madya padha Pendhita Durna katon gilang-gilang ngemasipat.

0: Di,
1: ana apa, Kan?
0: Aku rapopo.
1: Ya syukur.
0: Ning dadekno kaon pangertimu menawa gawanku mati
1: durna.
0: Iya. Amalah
1: penenang.
0: Tegese iki ora usah ndadak ngerunjal-ngerunjal.
1: Iya. Aki mengko mengkarek nekek sengkuni ampun ya. Kula nyuwun gesang den buta. Den buta apane?
0: Ana wong sing ngrubeda lakuku di.
1: Apa kira-kira weruh awake dhewe kan?
0: Mbok menawa mbok jajal dipethukake tak takonane apa karepe.

0: iki sing wani julung tungkul laguku sapa jenengmu?
1: Aku Basukarno.
0: Iyo Suryatmaja kuwi sapa?
2: Pesat nyawa.
0: Kok dadi wani julung tungkul nglepas sakit jempari yo.
1: Aku nopo penangis adiku Swatama. Yen paman Durna tumeka ing pati bareng tak teliti kang saknyatane jebulane paman Durna sing nggawa kowe.
0: Ora tede ngaling-aling pancen kepara nyata.
1: Apa nggopo ae?
0: Tak boyong ana negaraku bakal dinggo tumbal.
1: Tak jaluk bali
0: yen pancen kuwi iso ngalahke aku tak ulungake. Aja mlayu untal malah.

Karno, Surak Mroto, Jaya Mroto, Entapuntap, Sasak Podo, Jemlayu, Karno. Panggetakmu banter, mongko tenagamu kaya barungan didandani. Ojo dupi kuwi bisa ngaki karo dipati karo ditakon dusuk. Ora semingkir kecocok senjata kunto mesti rampung nyawamu.

Napa kakang kowe ngundang karo aku Adi Nogoran sang opo? Aku arep nagih janji karo kowe. Miturut sangka prasetyamu yen aku ana rubeda sak mangsa-mangsa kuwi semadya mbantu. Dina iki gandeng aku kerengan karo Dipati Karna. Mongko dheweke nyekel senjata Kunto, aku yang kecocok mesti keporo tiwas. Aku njaluk bantu maju. Yen aku kon maju aku tak nyadong dawuh, dipateni apa digawe cacat. Yen dipateni mesake, wis akeh angur gawinen cacat. Aja nganti iso nututi karo aku. Ya wis aja kuwatir. Saiki Durna karo Sengkuni gawan lunga kono. Mengko Karna tak petune, ya wis aku manut mangsa bodho. Ya Kakang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Kacarita Sang Adipati Karna Manjing Paidan Ngasta Pusaka Senjata Kunto Kota Poingang Maju Wonten Perangan Naga Rangsang Jebol Sangka Ing Bantala Tutuk Mengo Mijilaken Upas Nyembur Mukanira Sang Adipati Karna Saknalika Paningal Pecah Sang Adipati Karna wuto datan mangertos kiblat ora mangerti sorting wang prati rupa.

0: Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menapa Kang Mas?
1: Aduh, Dimas Iswatomo, aku ora weruh apa-apa, Dimas. Surti kanti, kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang royan pun kakang nemu lelakon kaya mengkene, Yayi.
0: Aduh, Rama durung kena direbut malah. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi, Kang Mas?
1: Buta sing gawa wong tuamu tak bujung, durung nganti kecekel aku malah disembur ulo gedene selawan-lawan. Dewa, tenimbang aku wirang kaya mengkene keduung pintanan swarga wae, Dewa.
2: Kan yutuko mangkono kota ponggenyo anggeran tesang adipati karo pomoto kapireng songkoy ngakoso koy sendarin kati pingangi. Kota pun yang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenapa ini?

0: Amén.
1: Kacarita sang Adipati Karna Manjing Paidan ngasta pusaka senjata Kunto. Kota poingnya maju wonten perangan naga rangsang jebol sangka ing Bantala. Tutuk mengo mijilaken upas. Nyembur mukane sang Adipati Karna saknalika paningal pecah. Sang Adipati Karna wuto datan mangertos kiblat ora mangerti sorting mang prajurit.

0: Kang Mas Adipati panjenengan kenging menapa Kang Mas? Aduh Dimas Iswatama. Aku ora weruh apa-apa Dimas. Surti kanti kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang ngeroyan pun kakang nemu lelakon kaya mengkene yai. Aduh Romo durung kena direbut mal. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi Kang Mas? Buta sing gawa wong tuamu tak bujung. Durung nganti kecekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa tenimbang aku wirang kaya mengkene gedung pintanan swarga wae dewa.
1: Kan ya teko mangkono kota ponggenyo anggeran tesang adipati karno pomoto kapireng songkoy ngakoso koy sendarin kati pingangi. Kota pengang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenal apa ini?

0: menapa Koko Prabu badhe tega kalian kula Koko Prabu?
1: Iya betul Yayi.
2: Pun kakang ora tega. Yen pancen ora ana sapu dendaning Jawata, Yayi Kresna kuwi duwe pusaka Kembang Wijaya Kesuma. Yen ora katut ilang, awit iki pusaka-pusaka Ngamarta padha ilang saka ing negara. Ayo tak suwunke sawape pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Ewa semono, mung yen pancen Yayi Kresna iku wis ora kagungan upamane, Nyayu tak suwuni senjata pitulung supaya bisa ngrigenake murih bisa warase Yayi Adipati Karna. Ning wektu iki kudu nglakoni priyatin. Ayo kudu gelem tuntunan karo aku.
0: Inggih. Lajeng asa tama.
1: Wis ben ditinggal. Anake wong mrengkel kok digona.
2: Rasah digowo.
0: Inggih.
2: Kowe karo aku priyatin.
0: Inggih,
2: kene tak gandeng kene. Aku ki nek ndelokke kowe iki mesakake ning kolemu entengan sapa-sapa ditulungi, sapa-sapa ditulungi.
0: Inggih,
2: dadi wong nek entengan tanpa duga-duga ya cok kenang penyakit kok ngono kuwi.
1: Bareng kena lara wong tua melu grubyugang.
0: Inggih Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula mboten saged mangertosi kawontenaning jagat. Upami yata kula pinanggi kaliyan ingkang rayi Sulki kanthi kula mboten mangertos pasuryanipun ingkang rayi.
1: Wis rasa didelok. Kangenan delok pertimbanganmu pomoto kepeduk gandeng Yayi Adipati ora preso anger. Kok gremeng ngono. Anger sing grejel irung. Luwih cetha.
0: Monggo Koko Prabu kula dherekaken
1: ya nglakoni priatin ya di.
0: Inggih.
1: Ya gek iki ratu kok tuntunan. Mengko nek aku obo mlumpat ya mlumpat. Nek obo ngiwa kuwi tondrek tengen jeblok. Nek aku obo nengen kuwi tondrek kiwa jeblok. Dalane iki wis ana udan.
0: Oh inggih. Ya monggo kula dherekaken Koko Prabu.
1: Wis alon-alon aja nganti ana rubeda lakune awake dhewe.

0: mulane iso meneki pengapiati iki kok dinggo. Ora meng waton belani nek kok ngono kuwi njur kuwi nopo paedah apa?
1: Nyuwun pangapunten Bapak Prabu.
0: Lumpat.

Orang biyen ora saiki nek Koko Prabu Mandura kan mesti ora cocok karo aku. Yen karo Rama sewiyah-wiyah. Senajan ora Koko Prabu Mandura dianggep asatama ora iso golek pintas layan. Ming gumunku para Kurawa sing dilumpukake calon dadi senopati kok kebut ilang tanpa ketondo padha mlayu lunga dewi-dewi. Aduh, aku ini orang gulai Kang Mas Janoko. Ora bakal kelakon Rama nampa pitulungane dewa. Ya ora ketan aku iki mengko matur Kang Mas kanthi matur Samudana. Kang Mas, yen panjenengan saged nulungi Rama tin paman sing kuni negari Trawangsul tanpa bronto ido sepalih.

Kawani guru marang ingkang raisa ngadipati karno lumiatiro urut margi tansah pinaryan deduko prandini sangadipati karno nampi pangan dikalipun ingkang roko bakal bisa manjing ing nolo karono kabeto songko kawontran kacinta kaliro kuntan lo ketenteli beberundutan datan ginai roso ngajang ngono mingga ukir medun jurang orang itu beboyeng margi katarian kang den ulati panglin cipto daya-daya bisa pinanggi maringkang rayu noton nurwati prabu batoro perseno sungkawan sangat dipati karno bawani kuno senajan totitah nanyatan iku putro diwo satu mah bisa nimbulakan pengaruh bawa hati goro-goro tanggaling goro-goro bumi gunjang langit dumarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi ketiga dawa bleduk mangampak jagat kadilir kinuntrang kuntrang kage mino kesatan waritan tuku pentang tropo maneh satu kewan tanan tubuh kau kuning manjur runtuk semoring bantolo gumal dika koso tangisi langit bantara salam mungso gunung pating palungu tejo mangkoro koro dedet irwati gunung gunung lang longsor tropo dodri gunung samnya taro lemah kang jugur katon kegunturan kalis perangkul-perangkul buka kerajaan guru-guru jagad lirka giri-giri bumi kelawan langit kau tangkep-tangkep lintang pinduri nontor-nontor di jagadit pating pelawir celara daun pating telur kawat condro di muka banyi suara kaya gu bisa begak-begak lo gunung katia kini buruk-buruk ini cakutak gambil loyo pucahin gunung jamur tipo kawis toro manggut-manggut ku amblek-amblek ku titiran to buku kupat kapitan yayatan kuat nyonggo bumi koyo bayang pecut penjalin tinggal katemping samirono kakek poro diukang sama anjali kepati iwang prameti batu punya ndak tirto kamal dan luka tetesakan sirpo dosa laliku sirping goro-goro nimbulakan suwolir gundulo sosro gundulo gelap sosro sewo gelap sewo bareng yaning yaning talogo kadilangit mambang tepas bulan pomar.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center

0: 12 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Petro ki nak muli mutang ke lagi ijlikilir. Aku lah somong to. Sing seket saiki sing selawe ketiga ngarep. Aku ngoyak saiki. Aku ki ora nagih utang. Leku nembang iki mau saurana. Iki toe-toe langen mondro wanara. Aku dadi dosa muka, kowe dadi anuman. Lak ngono karepatiku. Sabagong Wiyoga. Anjir atine.
2: Apa Wiyoga tak cekok terus dirotine.
1: Ya mengko kok. Gandeng wong nabo kono do tantangan ke leren lak karo memangan. Lakone iki apa? Lakone Anuman Duto. Oh, narak ngono. Aku le wangsilan, aku tembang sinom. Sinom ki piye? Sinom ki maca pate ngene. Soliki tutaneng noto Prabu Rama Pancawati kekasih Bambang Senggono iya iki Senopati. Magangannya rawak mamila rawono prataling sun dinuto sang Rama Wijaya kinen motong murtan todi wis nututo dosa muka ing sun bondo is. Saniki tutaneng noto dosa muka ing sun bondo. Aku dijujuk. Karuang gone kok le. Rasa dadak yak-yakan golek terus. Dijujuk ngene terus. Cetha welo-welo. Nembang aja cetha welo-welo. Tembang iku kudu urut ora kena yo dijujuk ngono kuwi ora kena. Bener ding. Apik jujukan ngono kuwi. Dasar padang trawang. Kuwi tak cocokake kok ngono kuwi rek. Ah nek petengang kuwi. Dadak jenggungan jenggungut. Aku wis tau jujuk nyela-nyela. Jebul sing tak jejeri malah bariyah. Kuwi apa tuman. Awang nembang kok jejer bariyak. Bariyak mongko adikku dhewe. Isin aku. Tuwana lek ku ndleser-ndleser. Arep jejer turu ngono bulane tak jujuk nyela-nyela mah kleru nggone adikku. Penemu kok ngono kok dinggoni gong ora. Ayo nembang. Sen. Ngono nembange karo mlerok ngono. Soniki tutaning nata Prabu Rama Pancawati. Ngono.
3: Sang. Niki tutaning nata Prabu Rama Pancawati larawana prataning sun kinen motong murtan toji. Iki Senopati dasamuka ing sun bondo.
1: Sing penculut ora kan. Kowe iki isih iso nembang sinom apa ora? Noh. Wis kono ngelik karo kono kuwi. Tak tembangane dhewe. Wah, nembang kok nyuntleng-nyuntleng lho. Ameng isine kok. Ora iso, tak sunane. Ya kono. Beres nak aku. Sos! Ora wong nembang kuwi jenenge gong. Jan guwa. Ana ana lawane do mlebu.
3: omong kaya kita omong tembang sinom kaya iso le son iki pari jodoh
2: yo dadali

சிற்பங்களில் ஓ

sirep kawontraning goro-goro kang bisa amiwiti lan mungkasi goro-goro wulu tumbu ing Madukara Ki Lurah Semar Badraya kang rikala semana momong putra tiga Pambayun Nala Garing Panenggak Kantong Bolong Wuragil Ki Lurah Bagong Samya bituto malo bidoro pati wonten majani ngororombo rame yen kacondro kaya sadya mbedal negara kaya ratu rebut wanita nanging sawunyu kekalih den buncang dawata is tebih paningat marang purwa duk sinaniro tegese purwa wiwitan duk sino pungkasan yekti kalamunto datan enget wiwitan tumekeng pungkasan singkating carito Ki Lurah Nala Baring setunggaling titamerta padha kang kena lara luputing pati senajan to mati ya dina kaping pitu waton ora ilang linggimbol tegesan bisa mulya temajati dadi teman mulya gerikah anuliwa wungu pungun pungun tiasira Ki Lurah Nala Garing Culombono kapas pandak curiga noto tulis bitik menol-menol adiku Petruk panjang kajingan setan alasan lawang adiku Bagong ora dosa ora perkara kok dadi melu dadi korban aku diguang tiba kene aku iso eling Bagong tak delok malah saya bleret saya bleret Bagong nek kowe mati tenan yuk kancaku nyolong pitik sapa becik kowe tangi ya Bagong mesakno karo Suti ning adate Bagong kuwi anggar muni semaput ngono diapusi es tung-tung hai cuma gereka yuk njaluk men gandeng ora ana tak apusane edek sing mandi es tung-tung mang ndak mriki dik kalau tak tuku 100 ajeng kula nggih ngombeni Bagong wah seger temenan Gong wis wayahe wayah sumuk kaya mangkene ngombe es enake ora jamak. Ya ora tangi. Oh, ning kok nggone sirah kok miset ya kemang. Bagong ora temomo tak tambani nganggo es tung-tung aja takon dosa. Tak tintingke dulanan gendingan mengko nek pancen wis eling Bagong mesti cuma gerikah tangi tak gendingan dulanan sing kepenak sing laras karo kahanan mongko kanca-kanca kabeh wis madya bakal nabuh dibantu ibu Waranggana kanca-kanca wis madya bakal nabuh gamelan karo sinambi Rondo ngantuk Ibu Waranggana Sumadyo bakal maringi dulanan karo layah-layah ayo sak kepenak ya anggere anggere muni

0: Wah, ya arep tak mempeng iki njegetken ora ana kancane ya. Mongko tegese simpang lima menek diteliti teman ngunceki pembangunan-pembangunan daerah kono iki manjen maju-maju. Ya muga-muga tumraping kono bisa tumular ana ing kutha makutha desa madesa. Saya suwe mundak tahun jembar lan akeh bangunan-bangunan dalan-dalan banjur padha bisa jembar-jembar banget. Bisa selamat aja nganti ana apa-apa ora kok dias des. Dilo-dilo padha nunuk-nunukan. Ane kok Bagong malah ora tangi. Gong, tangi ya Gong. Ayo apa tak tangi sono wong sing jenenge wong mati iki ora kena tangisi ya. Tangi sono nganti rembes mripate mangsa uripa. Ya isine ya mung muga-muga oleh pengengeran sing luwih gemati karo kowe ya Le. Anakmu ya paling ana slamet kabeh. Ning dadi yo ngertimu nek anak dewa mati mlumah ngono kuwi jane ora kena. Dewa kuwi malah larang udan tak kandhani. Mula nek papek ngetok kramu sungkem mang ibu pertiwi nek mati kudu mengkurep. Nak. Duh, jangan dipernah-pernah aku. Wong lemu mengkurep aja. Ya mesorai so tangi temenan Kang. Ya muka-muka iso lepas paramu jembaro kuburmu. Ning anak dewa nek mati mengkurep kok ngono kuwi sejatine elek. Awit marai nyangarke bumi. Nek nyoto kuwi anak kiai nek mati kudu lingguh. Ngetok nole bekti karo Iwang Widi. Mati tenan ketara tengok-tengok. Ning ngerti ya Gong, anak dewa nek mati lingguh medeni wong liwat. Nek nyoto anak dewa tenan nek mati kudu mlaku-mlaku awen iso ngontrol keselamatane sanak sedulur. Nah ngono. Kok ya iso mlaku temenan. Ning ngerti ya Gong, anak dewa nek mati mlaku mung kaya ngono kuwi ora pati wangun. Wangune kudu karo ura-ura. Wis tau weruh mayit dadang gula. Lanjur Pak Pendono. Nah, wong mayit kok ya kon ligo-ligo kon mlaku-mlaku kena nalarmu iki. Lah jare nek mlumah nyangate bumi, nek ora ana wong mlumah. Mengkurep larang udan iki wale nek mlumah nglarangke udan nek mungkurep nyangarke bumi. Begogo medeni wong liwat. Mlaku-mlaku isih kon ura-ura omonganmu ki ora kena digugu mayit kok tak rasa-rasa. Ana mayit kok iso nggugu wong. Kuma kapake Petro, ha? Kapake dijur-jur aku. Duan kemi seluruh seluruh lemu dipolo diades dari kurang-kurang iki di ngono-ngono iki terus di ngono-ngono iki mongko udute Petruk menyanambune ra enak mongko gon kene ngene iki terus ngono iki aku terus ngono-ngono iki yo diguwang tiba kene iki aku wis mos rawung kan sing jenenge Petruk kok ireng wis titenono. Dadiyo banyu mau liwat, dadiyo dalan mau nyawuk. Omong kamu malah kualik ngono. Bucah kok pekoke kok ngono ora. Aku mau seneng-seneng kowe krungu ora, Gong? Apa? Seneng-seneng. Seneng-seneng apa? Anu gending mau? Dolanan? Dolanan apa? Gamelan. Ayo jenenge dolanan ki apa ngono? Jenenge dolanan simpang limang. Ajine takoki dolanan apa? Nek wong tuwa ku ya dolanan apa? iki ya banget kok. Kok tak kok. Panggil mesti ora peto.
1: Aku kirim lim lesu lesu temenan.
0: Dianggap sembarangan.
1: Anak Petro mereka aku mau aru-aru. Aku nak keguyon-keguyon. Lesu-lesu. Nanggap meripat ke siapa ngelih ke ini?
0: Lesu. Beleng ke.
1: Orang biar rasa ke saya di Petro Padan. Sembrol dia bilang. Karena.
0: Wes. Lemu metau-metau wes aku. Lah wong dhuwur meto-meto ngisor gembos ngono ya.
1: Saking marem-marem.
0: Nek sing jenenge sedulur kuwi aja nganti trah. Nek iso aja mingkar sedulur karo tetepungan, karo tangga teparo sing bisa saya suwe saya rumaket dalaran ing atase pasduran kuwi nimbulake kekuatane urip ngono.
1: Aku nek karo samarakat ape aku?
0: Masyarakat
1: sama rakyat
0: masa
1: rakyat
0: masyarakat
1: masyarakat ini kalau saya jenis presto ke pandan orang lah kau rasa ini ngatiku kok aku nak dikawal orang gendura aku ngone Petro nanggon kurang oleh atak pageri kok atung galatar kok kaya
0: ayo
1: wong omahe arep-arep tak kikisi kae.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
1: Anak Petro moro nang gon kuwi idak-idak sane lemes. Cilik-cilik meneh tak wedenono.
0: Engko yo anak-anak ngono anak murono, anak kok tak kurungi kok. Kuwi waton jawab to ora. Tak kandhani yo, Gong. Anak kuwi nek kurang didikan tadine njur mas dadi bocah sing ora apik. Mula prayoga nek kowe pancen bisa le ngolah anak, mula ya kudu sing setiti ngati-ati. Utawa dikurangi. Lho ngerti apa urung kabeh? Urung wong lagune wae ana apa?
1: Lagu kabeh ana.
0: Ana.
1: Kepiye? Ruwakno.

0: ngurangi turun sing akhire iku bisa nyehatake marang awakmu lan bojomu. Kaping pindune akhir tembene iki jagat iki ora sesak ngono, manggon ora entul-entulan. Lan nggonmu goleke pangupa jiwa ning anakmu ora kalkoso ing atase ming sak kowe kuwi. Paling ora anake ya papat. Syukur telu. Dadi wektu iki bojomu kudu kon kabeh. Tak kampleng kowe engko. Lho kok mahar ngampleng. Adimu kuwi aku ngabekke ket winganane. Apa aku kabar sing cilik dhewe kile lahir nyondol plastik e. Ku jandane kurang nganu, Gong, kurang kontrol lan mula sing kabeh kuwi kudu saben-saben kontrol. Ora kontrol sepisan ngrusakke awak ping pindune ana kedadian ya kaya ngono kuwi. Ning sing jan kabeh bisa sip kemenangan iso kurang anake temenan tiru aku lho. Carane kepiye? Manut aku. Carane, carane iki kowe kudu prihatin turu latar bojomu turu jero. Wis nglengkara nek bakal bisa tambah anakmu. Waduh, as payah. Adem kemul kloso. Omong-omong kamu wong pemerintah kok jadi dianggap kalah karo Bagong. Ayo surah matanya anggar kue gelem ngelakoni ngono kinjur mersudi wih setak kira ape karena nek nganti kaya kowe kowe anak-anak waduh karo ngecer-ecer kere ngono kene agak iso mlaku meteng meneh bayen agak mlaku meteng meneh sing lahir disir aduh rembes sido kena penyakit G3 G3 ki gendong gembol gandeng nah, silap kata kuwi kuwi nek arep ngirit kuwi anggar lahir teket iki jenis apa diloloi tablet sing akeh ngono kuwi anggar didulangi tablet wong nek wong mendem ngono kuwi ora ketemu nalar kuwi ngeca omong-omongan ki malah wangsulan ngelaku mangkel ki wong goblok dituturi ngeyel wih jenenge lagu KB kuwi kada baik ora keluarga berencana ngono kaki keluarga begi bayen ora berencana bareng sana berencana berencana berencana ya tadi bergedel bisa gedel gue ngending sengapik gue tak tuturi to gue mulang anak sing stiti le nyekolah ke anak sing maju wis melingku bujumu kon moco kae lho isine 10 segi PKK kae kae podo karo mupuk nang pengertene bujumu yole ngimpun hasile wong lanang yole ngatur bali omah yole ngatur anak yo bab pangan lan sandang akur karo tonggo teparo lan liyane kae. Alah, wis wingi-wingi kan. Malah walah-walah. Mek kakak kuwi ta iya, wis. Anakmu ya do sekolah. Wis ora usah omong. Pendak esuk kita wis do mangkat sekolah ning mbuh tekan mbuh wis. Kita iki tak giring-giring. Aku tak rewang mendonong-mendong. Aku ki wong kejem. Ora gelem sinau tak ampleng temenanan. Ayo. Anakku tak takon sekolah ya kudu mangkat, nggih Pak, ngono. Sing sedhep le sekolah, dilagati wong tuwa kok kok ngono. Aku yo mrene ngono. Maju. Kayoi terus. Ya, nggih Pak. Heeh. Aja mundur, ndak klik kayang. Aku yo mrene. Di sekolah wis nang endi?
1: Nang SD sisun nek munggah leboke SMP terus SMA yo es gosok.
0: Es gosok ora. Ora ketemu nalar.
1: Lah mingi sore ki mah jedungan e ro adine. Tak keplak temen wong kon sinau kok malah jedungan ora. Ayo sinau ora urik aku muni ngono. Diragati wong tua mbah dhe itu mangkat sinau terus sing jedungan aku. Oyak-oyakan karo mbokne.
0: Wong ora kalap ora. Lah kok mah jedung karo sing wedok ya ora ketemu nalar to.
1: Wis lah kadang yo ngenteni anake men nggo regeng-regeng.
0: Wong ngono kok kejem le muni. Kejem ki bocah sing manut miturut esuk kudu kon resik-resik. Sing tak wedok kon asa-asa, sing tak lanang sinau kon nyapu, kon makani manuk, selalu yoliane pitik.
1: Wiki ya iya, anggresnya doi but nyambut gawe kaku tangi turwis tilang-tilang kanggero jogan reget tendang kabe. Terus do mangkat sekolah, agi sing cilik si painem kuwi po. Aku labur gedek nyerahi ngrusui saking mangkel tak labur sisan. Kejem kok aku ayo. Mbokne metol-metol leleti labur sisan. Munya sisan le mangkel aku ya muni ngono kok pekok kok ayo nek wujud mungkin dipekok. Aang kok wong sing cilik dhewe kae tak gendong nyilang-nyilang nguyu tak wales. Oh Bagong mau ngono nek nyawa lho. Ayo orang umum bayi digendong nangis nguyu kok matok wales ya ayo. Wong kejem.
0: Kejem kae kejem wong ora urus ki ora.
1: Ayo gendeng sing apik.
0: Mengko gek gentenan.
1: Aku gelem gendeng ning mengko nek petruk mrene bubar.
0: Kok isih kelingan limangkel ro petruk ya bocah.
1: Aku pancen agek ora apur karo sing jenenge petruk kok.
0: Wis gak gending
1: tak tatane men do ditabuh ki gender kene iki iki gambang dikenong gong terus bonang gender kantung saran demung kene terus kene iki kunggon tenong.
0: Gede ngapa kowe? Hah? Gede ngapa? Grutil. Apa? Grutil, gutril, grutil. Kali kana ke nyuwun tulung karo Ibu Waranggana supaya dibawani gutril.
1: Nyuwun tulung Ibu Gutril supaya dipun bawani Waranggana.
0: Ibu Gutril ke

0: Ako kay medyo chile.
1: Diba?
2: Yung ramah.
0: Ako masimbah parang sing kemati. Aku mah disunggi.
2: Kemer-kemer.
0: Eh, madani aku. Kowe iki wong menembang kota wangi suli iki.
2: Dina wangi dipun kudang.
0: Aku ya iya.
2: Disunjung lan disawang.
0: Aku malah disun barang
2: inyong nangis tulung tulung
0: aku mah jerit nek aku mbiyen kok

0: ana sing kari barang.
1: Nek nah, ana si ulak kok kan?
0: Apa?
1: Mantap.
0: Oh. Oh, sei. Wah, apik ki mau gudrilmu mau, Gong. Angger tiba Gong terus
2: op ip op ya. Ning nang ning niku kik kuk kik kuk kik.
0: Apik iki gudril. Iki jenenge krodil, anu gudril ayo.
1: Wis tau krungu nganu dolanan ibar-ibir.
0: Apa
1: ibar-ibir?
0: Kok urung tau krungu aku. Wirawiri,
1: ayo kuwi ibar-ibir.
0: Amri wirawiri yo ibar-ibir. Apa jajal, jajal ibar-ibir.

gandeng gong murah. Ani gonge sungsun-sungsun. Nah ora ngono kuwi karo tawa kok iki gonge oke ngono dikon ngenteni sitok-sitok. Wis najan to ngego ning karo reklama kae. Gonge sapa ya iki ya durus ra ngono ta nek krungu wong-wong. Oh kagungane Pak Prapto anjuk dituku siji. Mayar temen kuwi jenenge dolanan iwak riwir wirawiri ora wah jan ming wong lore rumang sakit moko le ubret rame wela Bunang runtungnya celalaan kan lu ngemblong ngenung-ngenung apane itu ini bubar ditawa-tawa wah kan kayeng ya kan ya min cukupang ya syukur kamu kuduran apa kan aku simpang lima kape wah bagong brek gending prek iki gending prek ora urusan karo kowe kuwi dengkulmu yo dosaku ki apa dosaku ta apa dadak mukir kok ngono tak indek tak kempit kok ngaku ya dosa dosamu kuwi tak sunggi bayang kuwi genakene diantemi sih di aku kali-kali tak ngono-ngono mau aku mangkel ya bro ane ambune enak-enak amono mungko ngono kiki tanganmu pas nemplok ngono ki njuk di ngono ki wis mungguin kowe piye jajali cengenge sang samplak sisan gendinga tru anger kuwi gending sing apik bakong kepengin gending sing apik arepo gending ali mili lengo kae ora butuh ngrumakake sumpeli men tak ganggu kok ben wis lasah kowe tru pokoke ngerti-ngerti terus gending dolanan sing apik anger kuwi sing nyuwara diganggu ini nek suara sinden apa diganggu semua diparani kon bawani dulanan selindro ya dindang kasmaran apa dindang kasmaran sekokono suara kono domong apa cilik-cilik mau apa ora ayo tuh, nggak sih kayak agak gini.

0: iki. Menari pertama kali kepala sama kawan.
1: Iya.
0: Dua kali kaki sama kaki.
2: Boleh.
0: Tiga kali leher sama leher.
1: Iya.
0: Empat kali pantat sama pantat.
1: Iya.
0: Lima kali hitung sama itu.
1: Iya.
0: Kembali pertama kali kepala sama

0: kawan dan wong elek ora lumpang ora. Lah itu sama itu kok itu sama sarung ya wong.
1: Oh. Hidung ki. Oh iya, Jeng. Ana hidungku mendelep e.
0: Ana ayo gantane ki ana.
1: Oh iya kene kok kelalen hidung kok kene.
0: Iki janjane iso ora, Gong? Hah? Iso ora?
1: Apa?
0: Cara mlayu.
1: Lho. Iso kaya
0: mbiyen ra sekolah kowe.
1: Weh, tak antem sisan kowe.
0: Ora nek aksara gedhe kae nek sing sikil siji ka apa, Gong?
1: Iyo talal.
0: Sikil loro.
1: Aloh, gua blok. Ini.
0: Nek sikil telu.
1: Amma.
0: Oh iya. Sikil papat kiri. Eh tak takon jajare kepala iki.
1: Kepala iki, kepala pusing.
0: Nek mata,
1: mata. Mata lebar.
0: Hidung,
1: ini hidung mancung.
0: Kok ini kok mancung ben.
1: Mancung agak dukul kok.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
0: Ini kok mancung, ben.
1: Mancung agak dukul kok.
0: Lagi
1: mulut. Kuwi mulut
0: iki Pak Jo mulut. Nang kok gulune pas dilakir tekan mudhele rak poso. Dadak takonane nganggo cara mlayu, aku cara mlayu pinter kok. Saya mau tanya sama situ.
1: Boleh tanya apa sih?
0: Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting. Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik?
1: Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau bau yang harum atau ini?
0: Iya. Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek.
1: Ya kok nang ngantem ya ora.
0: Kalau
1: tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Anu, barang yang penting.
0: Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
1: Wah iya. Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tumah.
0: Ana tumah kok sediani unyeng-unyeng ya.
1: Wanjur kok apa wis? Ana omong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun.
0: Akhire kale Bagong.
1: Lho nyatane ra yo sing ngendi kabeh ra ora ana unyeng-unyenge ta mikene.
0: Wondo iki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora.
1: Weh, gek ora leren ngono.
0: Waduh. Jan wis digiring aku.
1: Wis gek do geguyon ngono. Aku mrene arep ngandani kowe. Anggar gak iso bo ngandani. Patut iki.
0: Semar nesu tenan. Buku karpe dewe wong tua ora urus senengane iki bengak monggo anggar muni lho kenal pote dreges bae
1: piye pak kowe dolake kenal pot
0: tapi aku wong tua kok tok anggap kenal pot ah
1: Ngin Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku nengke wae ning Semar ngasu
0: lum iki Semar ngasu wong tua aleman ngono. Anak di alam anaknya lanang sing cilik dewe itu ngingkri-ingkri
1: gila pak kue dalam ini ngingkri-ingkri gila aung Semar nesu meneng jerman telang matane kaya bengong ngantem kareng terus ditendang Petruk ya di kampung terus didugang sisan aku nek itu orang duwe Semar melarat
0: kowe iki minggat to gong wong tua digameli ora bungai nek api omono ringkak-ringkak kok banyak
1: bilonya aku durake Semar nesu meneh Semar nesu ngampleng kareng terus ngampleng Petruk ngampleng aku rawani gregetan juk jengkele dewe
0: ember ora wong kiyaine ya dijengkele-jengkeletke ora
1: ora ndak ra lunga-lunga e
0: Kang sebane Semarandana wae Kang ya kanggo supaya Retna penggali Ndara Arjuna goleki pusaka pirang-pirang dina ora ketemu-ketemu tak aturane presa engko supaya mantep penggali iya ayo

Wono kawus kundang gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati. Yen dalu katon genyong langut, yen rino kawis toro sepi kawon terani. Sanyatanya ke kayu tangangker makangaing. Ewa dini. Ono salah satu galing satrio. Ingkeng kumawani manjing juning wono. Yaiku warnani ro satrio ing madu koro Raden Arjuna. Rikala semono lumiat ro kandek wonten madyaning wono. Gununging catur dendo catur wilangan papat dendo wis ngarani dalan gedhik

sinambi midharetaken kukilo kang sami matur wuwuhan. Nanging kang bisa gawe reseping penggali kejaba mung swaraning manuk sir gunting utawa manuk cing-cing guling. Upamane to bisa tata jalma kadidinian sumpam bagya marang sang pekik kang ngandung lagu. Rikala semana katoning ning kadya jaladining ning kadya harto ngajengaken pisuwani ingkang abdi Kilurah Semar Badranaya. Ya Kilurah Nayantaka Margo Ewuh, ya Kilurah Bojo

0: Kakang Semar Badranaya. Weh lah dalah. Wonten paring pangandika, Den. Anak-anakmu wis padha diajakake ana ngarepan aku. Nggih. Engetipun Ndara Arjuna menika ngabdi nala garing Petruk lan Bagong sampun sowan wonten ngarsa paduka. Wusana pirang sasi anggon kumlaya bumi ngupaya pusaka kang padha kendran. Mun anggon kumlaya bumi wis ana pirang sasi. Enget kula sampun wonten salebetipun sedinten sedalu sedinten sedalu sedinten sedalu.
1: Yo, Semar kuwi samplang kuwi.
0: Ditung sedina sungi, sedina sungi, cetok terus, terusang. Ralan-ralan. Raya pikiran ini digunakake ngono. Wong tua kok mengkoke yang tahun. Tua ki werna telu. Tua tinuwi-tuwi, tua tuwuh, tua tuwek. Ngerti ora, Pak?
2: Urung.
0: Sing jenenge wong tua tuwuh. Tuwuh kuwi adine Tukiyem. Sing jenenge wong tuwa-tuwuh kuwi pikirane iso tukul.
2: Jantu tukul jedul.
0: Tukul metu budelmu. Pikiran tukul ki tegese ki iso ngarang-ngarang sing bisa migunani suarane ning anak putune ngono. Ora kok njuk tukul semi iki ora.
2: Iso paring pitutur nang anak putune mergo sangka kelantipaning pikir.
0: Kir. Ana sing jenenge wong tuwa tinuwi-tuwi kuwi wajib dipepundi, kuwi wong tuwa sing elmune rada lumayan.
2: Ana wong tuwa tuwek,
0: kuwi tuwa-tuwa ming ngarep-arep metune cuwek. Ayo nek cuwek ku mana isine anak. Ming lombok tok.
2: Ala sing jenenge Bagong kene omong sak enake dhewe kok.
0: Amangkel kita pirang sasi sembra-sembret. Sampun wonten sedinten sedalu. Ya ora ana kok dinane loro bengine siji. Hei, karang wong tuwa kuwi cok lalen.
1: Lalen kowe iki pancen, lalenmu pancen ngedhek nek ndek utang. Ning nek mutangke keling.
2: Nengno wae Pak, anakmu kae. Biyen-biyene kok ya dingu, di anak kok ngono wae. Mane rasa nganggo Bagong malah ora ana sing nyuwara elek.
0: Mane piye maune?
2: Anek kelingamu nolo garing ono pirang sasi lali aku nek Petruk kelingan ya takon Bagong kae
0: aku lah takon ni kok nek takon ni ya kelingan
2: ayo saiki sing takon aku sing butuhke ngerti iki kowe pas apa.
0: Nek kowe sing butuhke ngerti ayo bali.
2: Waduh.
0: Aku tak ngerteni. Aku ku ngerteni ning kowe kudu ngerti dhewe.
2: Bagong,
0: nyuwun.
2: Anggone mlaya bumi wis ana pirang sasi.
0: Menawi eling kula sampun tigang manci.
2: Tigang manci ki apane? Telung sasi kuwi nek dikawekke tembung kawi sampun wonten sak lebetipun tri candra ngono. Tri ki telu candra sasi dadi telung sasi ora kok tigang manci.
0: Pancen anak-anakane padha ora genah.
2: Ning mbok menawi nggih kurang setitik punjula nggo mboten akeh pancen semonten niku. Mengkono Semar nggih.
0: Lah wusanane Ndara Janaka anggenipun ngupaya pusaka menapa sampun saged angsal damel menapa mboten.
2: Tegesipun angsal damel menika ora kok oleh gawe ngendi papane pusaka menika ora nampi gaib ngono. Yen pancen wis oleh gawe penyang saged nampi gaib menika padha karo wis oleh pengenteng-enteng.
3: Onong jroning pamikirku kaya durung ana wangsit apa-apa. Kejaba aku mung nampa pasumpenan anggonku lumaku kaya nang ing pangimpen munggah gunung tumurun jurang munggahe dhuwure ora kira-kira. Wusanane ana ndaru kang tumiba nang kono banjur tak boyong. Kanti lakuku tumurun tanpa duwe rasa kesel sikilku.
0: Koe ladal.
3: Leget duwek ugek-ugek sak dulita.
0: Mel-mel.
2: Muni meneh. Wis tak takon, maksude bleget duwek apa?
0: Nek pancen iso maksudake nyoto kowe Semar Minulya. Nanging nyara iso maksudake bleget duwek aja nyebut sesebutan kudu ngerti tanjege ya tru
3: apa ya po
0: padane kok niwang sukmono kang linuwi
3: iki kok mancung ben
0: mancung agak dukul kok
3: ana iki
0: mulut kuwi mulut
3: iki Pak Jo mulut nang kok gulune pas dilakir tekanmu delirak poso. Dadak takonane nganggo cara mlayu aku cara mlayu pinter kok.
2: Saya mau tanya sama situ.
0: Boleh tanya apa sih?
2: Wah. Kalau kepala itu gunanya untuk apa?
0: Untuk memikirkan suatu hal yang penting.
2: Wah. Kalau mata itu untuk apa gunanya?
0: Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik.
2: Kalau hidung ini untuk apa gunanya?
0: Ini untuk membau-bau yang harum atau ini?
2: Iya. Kalau mulut ini untuk apa gunanya?
0: Ini untuk makan makanan yang enak.
2: Kalau mulut itu untuk makan belek.
0: Ya kok nang ngantemi ora.
2: Kalau tangan itu untuk apa?
0: Ini untuk mengambil barangnya orang.
2: anu, barang yang penting.
0: Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
2: Wah iya. Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa?
0: Ini untuk lapangan tumar.
2: Ana tuma kok sediani unyeng-unyeng ya.
0: Kowe njur kok apa wis ana wong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun.
3: Akhire kane Bagong.
0: Lho nyatane ra yo sing ngendi kabeh ra ora ana unyeng-unyenge ta mikene.
3: Wondo iki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora.
0: Weh, gek ora leren ngono.
3: Waduh. Jan wis digiring aku.
0: Wis gek do geguyon ngono. Aku mrene arep ngandani kowe. Anggar gak iso sibuk ngandani. Patut iki.
2: Semar nek sing tenan nek ngono.
3: Buku karpe dhewe wong tuwa ora urus senengane iki bengak-bengok mongko anggar muni kenal pote
2: dreges bae
0: piye Pak kowe dolake kenal pot
3: piye
0: aku wong tuwa kok tok anggap kenal pot ah
4: Ini semar nesu ngantem kareng terus didupak sisan petruk ditempiling aku neng kewae den semar ngasu
3: lum iki semar ngasu wong tua aleman anak di aleman anake lanang sing cilik dhewe yo ngingkri-ingkri.
0: Gila pak, kue darah ini ngingkri-ngingkri gila.
4: Aung-aung-aung-aung semar sumeneng njurmenteng matane kaya bengong ngantem kareng terus ditendang petruk ya dikampeng terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe semar melarat.
3: Kowe iki minggat to, Gong? Wong tua juga meli ora bungai. Nek api omono ringkak-ringkak kok banyak.
0: Gilonya kowe durake semar.
4: Nasu mana? Semar nasu ngampleng kareng terus ngampleng petruk ngampleng aku rawani gregetan jengkelnya dewe.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Upayanan swarga kang minulya nyelingana sukma mudhut tincingan yen cinandra kaya ganggeng kulawan lumut

0: aduh Dewa Kunjaluk pangapura, aku aja tok gawa buta. Kowe ora usah nangis ni, awet kowe bakal tak suwanake ana negara Cundurante kanggo tumbal ni. Aku kemang buta yung yung at nemu lelakon nopo iki.
1: Kowe menengoni
0: terus digawa terus di Kakang Semar nun. Aku lamat-lamat krungu ana wong nangis.
2: Teklek iki ngopo ya kuwi? Mbrebeni wong ngantuk ora.
0: Kadang ana tengis itu. Wong kupingmu ki kuping manci kok ora. Nek kuping manungsa kudu krungu. Oh, dikara isike tengis-tengis apa? Lotes. Le cetol. Cetol kleru. Bagong mau dulotes wong nangis kok lotes. Lagi kadikene we cetol kok kadikono ora krungu gak ya. Onten swara tangis.
3: Iya, Kakang Semat. Ning mboten ketok. Kaya ora katon didulu. Lah, saniki panjenengan Pundoro Janaka gandeng kegaduhan. Risah dayeng katon.
0: Cobi-cobi dipun presani. Mbok menawi mangke pancen wonten para damel.
3: Ya jajal aku njaluk pangestu mutak titi priksane onong jroning wawasaku nganggu srana pusaka lenga jaring katon paringane Rama Begawan Wilwu. Cobi

0: Kakang Semar.
1: Nun, wonten apa, Den?
0: Urang nyiro babar pisan ingkang sambat-sambat jebul Paman Patih Sengkuni karo pepundenku Bapa Begawan Durna digawa buta.
1: Wah, nek ngaten wajib dos budi, Den. Napa empun preso napa?
0: Wis nolo garing. Mbok cobi kula diparingi. Sayang katone yonyo nek arek nganggu ben weruh.
1: Oh iya ya, Pak. Weh, kowe ya weruh, weruh cetha. Kula tak nyuwun sekedhik, Den.
0: Yonyo Petro narak ngono tadi.
1: Sisiye mangke ndak ming weruh sitok mangke.
0: Ah. Kula tinggalane cobi.
1: Oh lah iya. Wah, butane loro gede-gede.
0: Jangan jaluk. Remason. Apa sing dilelet-lelet ke? Yonyo Bagong.
1: Amah ra weruh apa-apa ya? Weruh Ragung.
0: Oh ya. Sekarang tak tablek aspal ya.
1: Petro ki panjen ora urus temenanan. Mulane kok kelet.
0: Koe ya kepengin weruh dilutak paringi.
1: Weh iya. Koe ya, Pak. Eh, aku rasa nek njaluk kon ngleleti tak leletke.
0: Semar
1: nun.
0: Are tak tulungi mesakake Paman Durna.
1: Wah. Yen janipun menika Ndara Janaka
0: mboten kagungan penggalingaten ewadine. Badipun tulungi monggo.
1: Gus, panjenengan menika agi mbangunke tapa? Apa ya klakon ing atase mbangunke tapa kok nganti banjur lali karo tapane mergo mung
0: arep bilani karo Durna.
1: Monggo Durna niku wong sing paling kula sengiti. Menika yang penyandara tur kula niku mboten sah ditulungi mawon. Tapa menika pen siji sing digayuh. Yen durung ketrima mboya sarpana wong jengklet-jengklet tetep dinengke mawon. Ngaten dados ampun ngantos kagungan penggalih. Kejot dupi kula matur ngaten menika menggak panjenengan. Isinipun supados ngengetaken yen tapa menika kudu watake telung perkara sing mantep, madep, marep ngaten.
0: Aku ora arep nggugu sapa-sapa. Ah nek pancen mboten nggugu atur kula nggih pun monggo.
1: Nek wonten apa-apa kula tak ora melu-melu, aku arep tengok-tengok kono wae aku.
0: Nah, soal iki wong ora cocok karo penggalihe to ya, Pak. Penggalihan golek pusaka tekan tundone mambilani Durna sing dhewek-ewek buta mongko kagenah dipangan. Wong le oleh-oleh pangan dhewe kok dirusuhi kira ya.
1: Nah, aku ora cocok. Wah ampun digugu Petro.
0: Yen pancen badhe puntuli mah cepet-cepet enggal supados saged karebat.
1: Ya nolo garing tak tututane.

0: ana sing bejo kok kowe terus to kan.
1: Iki malah ana satru sing weruh karo awake dhewe. Mongko bisa ngamban Jumantoro.
0: Ora karo-karo wong.
1: Kula nyuwun tulung nyuwun pangapunten.
0: Ora mikirke kowe. Durna tak gawake kae satra kae petukna Kang
1: Jajal tak petukne.

0: ono satrio ganggu gawe karo aku. Ngaku satrio ngendi sapa dinemu aja mati tanpa arep. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta sangka ngendi sapa kang dadiaranmu. Sangka ing kraton Cunduranti. Aku pesat nyawa. Kowe sapa? Satriya Madukara aku Arjuna ya Janaka. Aku sing jenggureng kuwi sapa? Kira-kira dipangan ora ya gong nek ngaku. Ha sing mati ku ya dinggo singgahang wingi. Nggo jaga-jaga sing keceklek. Aku Gareng. Jenengmu Gareng. Sing mburi dhewe geger. Kowe kuwi kok geger.
1: Ora tak omongke.
0: Sebab apa gong kowe lagi nek nek di tepungan buta padha karo disinggahke. Ayo nek weruh omahe.
1: Lho takon-takon direwangi terus-terus. Nek urung ngerti omahe terus takon gone Bagong ngendi Mas mesti ngono mergo ming li arep mangan aku.
0: Oh jenenge Bagong.
1: Oh. Kok awas ya rek.
0: Awal mulai bunyi para seru. Arjuna onong parang.

Adi, opo kakang? Aku mesora kuat mungsuh karo sing jenenge Janoko. Tangane kaya biting kaya pendil wesi tiba sirahku. Lha banjur nek ora kuat karemu, aku njaluk tulung Janoko Patenono. Wis kon mateni ya tak patrani. Durna ganen lunga kono, Janoko tak patrani.

Batari toko tapo. Raden Janoko semanjing paidan ingkang den walas kejaba mung ditya pesat nyawa tuwin sambernya. Ganteng tarito gelis kang munggel kawi kang jemedul sangka ing bumi. Naga rangsang ngengakaken tutuk mijilaken wisa. Sumanduk jagati Raden Janoko sang plak kami doro sirna marga.

Playan Castillo Pen Mondro Ronanto.

0: nangis aku. Tak kon minggat. Tak serak-serak ke.
1: Kajuk mempeng. Nolok garing. Apa pak bendaramu di Gaworono sing rada isis. Muga-muga sak pungkure mengko banjur bisa nampa pitulunganing dewa.
2: Ya ayo pak.

Arek dadine malah wong kapirang aku. Aku kok ditantang kiyane nang minggat-minggat toko mak plencing ki aku kiat nang endi ki ya. Mongko nek minggat tenan aku mesti kapiran wong aku ora ditepungan. Saiki oleh-olehane wong yang gerjo. Kesusu-susu ya ngono tanpa pikiran. Wis prayogane aku malah tak mlaku wae sak paran-paran sinambi prihatin. Wong iki jane anggar prihatine gedhe tok nampa kanugraning Jawata. Sinarita Kotapa Kelurahan Kantong Bolong. Ingkang nuju mbangunaken tapa mlaya bumi mung sak puruk-puruk lumiyatira. Kanca ing carita gelis kang munggal kawi Kotapa ingkang wonten ing sadruning kraton Guwa Seluman. Ratuning Jim ingkang aran Jim Abang tuwin Jim Kuning. Kasih bos daya para Jim-Jim ingkang sami ngadep sangka bingaing manah rikala semana nembe nampa pusaka wasiat sangka Jawata kang aran Kembang Candra Urawan. Sanalika nggih sami tata lenggah samya Jarwo Jinarwanan.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kapan dia teko mangkono itu ngisamnya imbal utono kutapo ingkang wis ganti alam mergo songko bantring prihatosipun kira kantong bolong satemah bisa ganti alam selawung marang saking para jin ketelangsu manjing wonten sajroning kraton Guwa Seluwang.

0: iki kok dadi ana tamu. Yen iki upamane menungso kok dadi weruh karo Jim. Yen iki Jim kok aku durung tau weruh. Kula aturi wawancara Kakang. Mengko to Kakang kang nembe prapta. Kowe kuwi bangsane apa? Apa manungsa, apa jin, saka ngendi papanmu? Wela ciloko iki. Laku-laku mau malah kesasar-sasar. Ora, aku tak genti takon. Kene iki nggon apa ta iki? Apa gulungan jin apa manungsa apa rombongan wiyaga? Kok sing suwan kok okeh doting kleset mendono-mendono. Yen Kakang durung tau mangerti kene iki kraton Guwa Seluman. Oh. Guwa Seluman. Iya. Guwa kuwi rong, Seluman ki ndelik. Nek ngono kene iki rong ndelik. Aku wis tau ndlusuk neng Guwa Seluman iki neng. Ini ngerasa miliki gede ini kok. Ayo ngeratone dewi-dewi. Ayo. Anjur sampean sapa? Aku iki bangsane jin. Oh bangsane jin. Iya wane ngono bangsaku. Lu kakangku ya jin. Walah jin laku jin ket bijan nih. Orang nyaran jare. Oh aku durung tau tepung jim seko luar negeri. Lak jenengmu sopo? Hah? Lak sampean sopo? Aku ratune Guwa Seluman kene jenengku Jim Abang, adikku Jim Kuning, patihku Jim Biru, kabeh Narapraja Jim Wungu, Jim Ireng, Jim Putih, kabeh wernaning jim wis tak tepungi lan nyatane kuwi kewajibanku. Kok aku urung tau tepung yo sampean kuwi jim apa? Aku jim blorok. Jim blorok, Jim blorok kuwi biyen bapakku kuwi jim putih, mbokku kuwi jim ireng, anjuk nglairake jim blorok ra ngono. Anak ku Jim Widu. Adine wiring galih. Aku urung tau tepung, mulane kuwi nepungake. Kene iki Guwa Seluman. Iya. Negaramu ya Guwa Seluman. Nale guwa-guwa ning ora rungkut kok ngene iki. Iki guwa ning wangune randha ora patek kerjamin iki. Peteng kaya ngene. Andahe bonjabane iki. Ya alas mulane kuwi ora nggon jin. Aku ado rapat iki mau rapat apa, Kakang tak kandhan. Gandeng kuwi bangsaku ya tak kandhani. Ayo. Aku kintas oleh nugraning jawata wujute kembang jenenge Candra Urawan. Oh, api gunane? Pigunane kanggo tetulung marang para kanca kancaku. Yen ana kanca jim sing ngrusuhi menungsa konangan, kuwi mengko nganti cilik dipiloro gedhe dipateni kuwi kena kanggo nguripake lan kena kanggo nambani. Kembange kuwi, iya. Aku yo kanggone nggo sapa? Lah yo kanggo kabeh para jim-jim kuwi waton aja nganti disile menungso. Aja oleh, Ding. Aja oleh disile menungso. Menungso kuwi to ora urus kok yo. Ora urus mongko sing mesti ki tok do ngapusi kuwi akal menungso cok ngono iya. Elek cok dunekke apik ngono kae aku cok papancen karo menungso kuwi cok mangkel. Aku soalé iso mangkel ngono kuwi dudu menungso aku ki. Ajeng lah iya.
1: Aku sekapok serawung karo menungso.
0: Lah kapusi terus ya. Wis tak apiki nyelo-nyelo ya mah mulih nang Gunung Kidul. Ya aku diapusi menungso. Wis tak apiki nyelo-nyelo wis. Gelem nukoke apa-apa. Sido-sido ya aku ditinggal plencing. Menungso. Ayo kuwi mulane aja. Aja wani-wani tepung karo menungso. Menungso ki ora apik. Iki malah saya kepeneran jane laku mlaku-mlaku ki wit-wit winginane. Wiwit winginane. Lah arep apa? Arep golekke tamba anak kucing piring galih kuwi lara. Mongko lara rada nemen. Iki mah kepeneran temen kena kanggo gawe nyoba pusakamu mbok yen lila legawa tak silie mengko tak nggone nambani anakku yen wis mari terus kondurake mbok mau anake gaworin lah adoh mengko bocah iki larane iki mecicil wae ketoke melek ning ora iso nyuwara. Ora repot to kuwi? Iya. Lara banget awake abuh. Anakku abuh. Sing abuh kene karo kene. Lah iki nek ora njuk gal-gal tak tulungi. Nyarep kingsep kepiye iki? Menurut aku banjur mrene iki mau ya kepeneran temen kowe duwe kembang kuwi yen bisa tak silie. Kakang gandeng pancen kowe bangsane jim tak silie. Nanging ya kuwi yen wis rampung balik. Lah iya teke kanca kok tampan ana kakang. Nih tak tampanane.
1: Mangesti ning bawono mawa sorot ing Kartika kang wis urem kasorotan mring wang pratangga micil katondo wis gagak bangun rahina

0: Haji kula Kakang.
1: Sawise Kakang jemblorok untat saka ngarep anakku, rasane atiku kaya ora kepenak. Tak gambarke kok ninggal buta nang pinggir jurang melang-melang. Mengko gek sujuwa ora iso le ngecakke. Langgenipun badhe nindakaken dos pundi? Ya upamane to loro kuwi terus dungkulake tak kowe banjur bisa waras. Nanging mengko yen lali linggawa njur malah kelalen ilang barang, arek aku karo si Adi kelangan mulo becik adoh ditrae trak didohi lakune Kakang Jemblorok. Suami kok dheweken.

dan lega iki atiku. Wis oleh tombo kepenak iki mengko tak nggo jajal nambani Ndoro Janaka nek wis tak tambani mari njur aku matur perlu ngengetake kewajibaning satriya Labu Negara iki ora kena selewang seleweng. Kira kena nggo tetulung iki. Ana wong mriyang barang go ning gonku tak ungkuli urip ra. Jeneng kena nggo golek pangan. Nek kira-kira mriyang kok ndabot tak iso ngarani nek niku biayane telas semanten ngono ra. Ra seneng aku pamane lajeng telas pinten menika Mas Petro biayanipun kangge srana-srana menika komplit kalian warang gono. Kok kaya undang Petro kok. Ane ngono kuwi ya mengko karangan iki gampang. Waton wis ana nyatane tak buknek nih. Ndoro Janaka nek durung bisa waras jajal

0: iki pirang-pirang dino malaka saya garing kuandane. Piye, Pak? Nek nganti awake dhewe iki engko didukani karo para piyayi ngamarta. Wis ora mung didukani iki jan calone nyemplung hukumang iki. Ayo dintani pirang dina pirang adate ki anggar sedo ngono ku cok kisisan ki yo urip kok. Pirang-pirang dina kok ora urip-urip ki. Apa take melek ben dina. Ora tak takon aku. Sing urip apa kok? Ndara Janaka ku. Ah kok melek. Kowe biyen-biyane ki le sedo ki lak mergo lak melek terus to anjuk. Yo ora iso urip. Mongko jan coto temenanan.
1: Truk. Kowe kok bali, Truk?
0: Bali. Ndara Janaka urip burung. Ha iki agi adure urip ning ora urip-urip. Ketinggalan kae. Heeh. Pak. Pak. Petruk Bali.
2: Kon lunga. Aku ora duwe anak, Petruk.
0: Kowe kon lunga, Truk.
2: Kowe aja sembrono, Pak, karo aku. Aku entas apa, aja sembetengan kowe. Iki tok tunggoni nyatane ora iso mari. Wong tuwa ora duwe daya kono. Iki nih, tak tambahan dora. Ana paedahe ora.
0: Oke, sekarang banyak kan ini. Ya, ben, nantinya. Tak ngalai ya, wis ben. Tak lingguh kene wae.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak ngalahi aku sebenarnya. Tak lingguh kene wae. Tolong, aku sing uripke. Selamat.
2: Yaning taloko kadilangit

0: Petro. Nun, sing iso nambani aku mau kowe.
1: Nggih, Den.
0: Iki duit 1000 tanpa nono.
1: Ah, ampun mboten, pun dosa.
0: Kanggo bebungah pun mboten sampun ra. Iki aku lilo. Ah, pun mboten ra. Mbok yo ditampan. Ah, pun. Kaya ming 1000 ngono. Weh, aku anakku kok ana dayane, weh lha nek ngono sembodol dadi anake Semar.

0: ngaturaken kedawasan ana apa Dimas Iswatama mlayu kapiandhem ngaturaken kawulingan miturut saking wawasanipun Koko Prabu Basukarno Rama Durna Ita dipun beto denawa sareng kalian paman Sengkuni nimbulaken rasung kawaning para kadang Kurawa saksampunipun kitalan sesepuh kekalih saengga Koko Prabu Joko Pitono andhawaken klimah ing sampun kula tampi supados munjuk ngersanipun Kang Mas Arjuna mbok bilih paduka saged ngerebat Rama tin paman Sengkuni negari Sina wangsul tanpa bronto yudo Kang Mas. Aku wis tau kepethuk karo butane asale saka negara ing Cundurante.
1: Nyumanggaaken
0: nang yen aku iso ngrebut Rama Durna lan paman Sengkuni negara diparingake bali.
1: Inggih Kang Mas.
0: Kota Poraden Danoko datan enget marang wawalir pun ingkang abdi kelah kantong bolonya songko palenggan ngluruk wonten

0: Sotomo ki golek wong goro. Eh, ayo ditutake bentarane Petruk. Wegah. Aku arep bali ya. Wah, kok bocah kok ngono. Eh, ayo nola gawe ditututi mesake bendaramu. Yo to yo,
1: kono.
0: Ora menyang, Truk.
1: Ora.
0: Ki kono dite.
1: Kono aku ora menyang kok, Bang.
0: Aku yo mung menyang rong bengi kok aku. Ning aku arep menyang aku.
1: Ayo kono.
0: Engko nyusul ya,
1: Mang.
0: Ha nanti kowe.
1: Ha bali.
0: Bali
1: nang omah.
0: Aja kok ngono kuwi, Tru.
1: Ayo ben wong aku ora seneng ngetutke Ndara Janaka mergo ning mbilani karo Satama. Karo sing jenenge Satama kuwi aku sengite kepati-pati kok.
0: Wah, Jan Petruk pancen bedhut temenanan.
1: Arak ngono ae, mulih. Bedae apa? Ngetutake Ndara Janaka wis diaturi preso yen nang golek pusaka aja slewang-sleweng malah. Satama barang dirembuk. Nyala panjen wong. Mbok. Mbok.
0: Napa?
1: Ana ndi?
0: Ajeng teng wandhe. Nah kok kundur, Mas?
1: Aku arep mulih ya aku. Anake do nendi?
0: Anika do mumet. Kula nggih mumet e, nggih mangan nyet-nyet.
1: Aku ki nyawang kowe ki sebah kae. Upama ta keturutan menawa tak pegat kowe.
0: Malah sing ora-ora. Wong bisa mbiyen kaya ngono saiki dadi mlarat ki mergo saka aku.
1: Ngene ya, Mbak, aku saiki arep dadi kiai. Tegese dadi wong tuwa. Tetulung karo sak padha-padha.
0: Oh, nggih. Ngarepan kae tak tekenono dukun baru ngono.
1: Ngono sak mangsa-mangsa ana. Ana wong nambake mrene ayo. Kowe ya terus omong karo aku.
0: Napa saged nambani nek? Oh, iso. Oh, nggih, ayo mangkene pancen nonton. Kula tak.
1: Wis Selasa blonjo ya mulai ya. Gila aku di pawitan sewu.
0: Oh, nggih. Ini panjaan.
1: Aku duwe cita-cita kok nek besok keturutan dadi wong sugih omahe tak lepon.
0: Anje kok dadi aja nggih omah kok doyong-doyong kaya ngono.
1: Wis dene iki tak tekenane dukun baru. Yo. Kula nuwun.
0: Mangga.
1: Kula iki kok panas pirang-pirang dina. Kasipun kang raka wis saged suwuk-suwuk. Napa dokter napa pripun nek pancen dokter kula kenyuntik kula.
0: Oh, wong mboten dokter kok. Nyonten dom ning dom goni nika tadi. Nyiwek mripatmu kuwi. Aku njur kaya kono dayoe.
1: Kula niki ajeng bertamba.
0: Oh, nggih mangke kula undang, Mas. Ana tamu, pedok kalau tamune.
1: Njur ngopo?
0: Kok gale mriso gek yayang. Ngenten apa ayu?
1: Kula niki. Pol peter-peter dinten iku panas banget.
0: Oh, lamanya ronde.

0: 给我放。哎哎哎哎
1: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
0: 哎哎哎
1: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
0: Angker kita tolong ya ora. Ora apa-apa goblok tidak sedhi ora.
1: Aku gemah aku nek kowe wale-wile.
0: Wale-wile iki jur ngopo ora apa-apa kok. Lah jete penjuru. Penjuru kok. Cemburu kok penjuru. Niki Somari ning sampean kudu nganakake duit 10.000. Oh, nggih. Nggih, ada iki pun nalika bakul rada laris niki malah kurang 500 piye. Nggih pun ora dadi lho. Mang mengkurep. Wah, jaga jelek. Le mengkur langgon maju ya. Gajel sono-ono wae ora. Meneng mawon iki kula japani nggih. Sewele. Pripun dirasa-rasake? Wah, jan, matur nuwun nggih, Mas. Sampeyan iso nambani kula. Dari Somari blas. Angge wah, jan. Ayem banget. Nangis meneh.
1: Gayoe tenanan. Rasa dadi dukun nek ngono kuwi. Aku gemang aku. Anakku wis gedhe-gedhe.
0: Ora apa-apa lah kuwi ya goblokmu ora. Iki cara celan iki terima kasih ngono kuwi ora.
1: Terima kasih kok kaya ngono. Engko nek aku terima kasih wong ora dadi kasep.
0: Pol ge bas, nggih pun dereke sugeng ge. Jeng minggu ketemu teng prapatan. Lumayan <tuh-tuh> dayoe. Malah ngangiseni. Bone
1: apa?
0: Iki awake dhewe rada ngerjet tapi tanggerno wong nambani tak tambani mari sing nambake tak tambani kelegan atine. Aku tak blonjo tuku meja kursi, tuku dipet, lemari lan liyane lan dadi sugih awake dhewe.
1: Oh iya Mas, ya diapik-apik.
0: Besok nek pancen wis sugih temenan tuku pit montor.
1: Ora iso nunggang iki ayo disurung.
0: Aku nyurung gon setang kuwi gon buntut nanti gitu. Pleser-pleser montore disumal awet tur bensine ngirit. Paling sudah minggu ngejog girek kuwi.
1: Oh iya ta mah nek nanti ndak blonjo gek kundur nek ana daya aja nganti nguci wani.
0: Kuwi saiki wis aja tapiang. Nganggo kacok dowo.
1: Ya nganggo kacok dowo. Ini katok dewa tok.
0: Ish, ayo hembarang. Jadi emang ku tak cukai kalung. Anggar gue iki ku dipotong ke semene kiji lah. Ngetok roto ayus titik tau ngene kiji. Yuk ini emang ku diguntingi sing nganti jegir jelak kaya pitik jepun gini. Ayo waktu kok ke kalung.
1: Ya Mas, ya. Aku seneng Mas nak urip kaya ngene kiji macan. Bahagia.
0: Dasare mana kowe wong tak tembung ro bojone soleh ayo. Kayak diserajan karo
1: mengkono.
0: Wis tuku pes.
1: Ah iya. Pes pangkae jancane le mlaku ki apa le mlaku ki nggon sing abang-abang kae mendono apa.
0: Ngono wong pes pak kok le mlaku mundur. Ayo nggon setangkae ngono, iso tak ajari sesuk.
1: Oh iya iya.
0: Gimana ana bocah sing njaluk tombo-tombo kae tak cepaki banyukum kumane kembang dineke ya aku tak lunga blonjo.
1: Ya engko gek kundur ya, Pak.

0: ora bakal samariki kaya pesat nyawa samber nyawa. Inggih, sinuwun Prabu Rasamurti.
1: Inggih, Dewaci. Wis bisa oleh gawe nggonmu golek itu baling projo ing Cunduranti.
0: Durna karo Sengkuni menika Pendhita Durna. Patih Sengkuni kang dipun beto adhi kula. Yayi Godomestaka apa? Syukur bejo sewu. Aku gembira jalaran negara bakal bisa tata titi tentrem kadang-kadangku bakal pinanggih ayam-ayam.
2: Wah, yo.
0: Senajan kula semanten ugi Koko Prabu, wis to. Pesat nyawa samber nyawa. Durna Sengkuni lebokno nang pakunjaran. Wis to aten dawuh nanging dadosna kawulian. Kirang bejanipun menika mangke dipun tututi kalian satriya. Ingkang anggepipun satriya menika anak angkatipun Pendhita Durna. Wis aja kuwatir yen pancen ana apa-apa mengko tak petukne dhewe ngestakaken dawuh Yudi.
1: Tak dereng kan.

Para satriya bagus ingkang mlebu ing Pakuwon. Iyo dasarnya to aku Janaka kuwi sapa? Takon karo aku rasa murti. Aku Jaya Kesuma, aku Gadamestaka. Tak jaluk bali pepundhenku Paman Durna. Menawa radulungake negara Cundurante tak dadekke sungsang bono bali. Kyai Jaya Kesuma, kula Kakang Prabu aja mung dikendelke wae Janaka tandingi aku keporo ngarep rampung.

0: Garing, piye Pak, bendaramu sedo meneh.
1: Panjen tak pikir-pikir omongane Petruk panjen
0: majas temenanan. Aku mongko saungkure awake dhewe Petruk terus sugih le muni. Sing ngomong sapa? Wong sing do bakul-bakul kuwi nambake mrono do iso mari saiki mas saya sapa-apa. Aku kuwi saya iso sedite rongite malah kontal nggo nyarutan kae dadi. Seprene iki wis ora. Wis pilih-pilih siji loro gape siji loro wis tak towak teweke Pak Prato.
2: Wondok nek ora kalap. Wong ngono kok do mau ngomongke ora.
0: Lho kuwi nyatane kok Petruk kok iso dadi temenan. Iki ora ngrembug Petruk. Apa pan prayogane iki digawa nanggone Petruk apa ora ayo digrembug sing apik. Nah Petruk wis gemang wong Petruk gebacut mangkel. Karo Ndara Janaka engko runa tambane mri biayane saya akeh. Wong sengit iki biayane akeh nyambut gawe sak enake. Werna-werna wis ngene wae Pak Apike. Bagong kuwi kongkonen sowan nang Amarta dadi mengko sinuwun Dwarawati karben rawuh mrene sak andane para wadya bolok. Dole Bagong, kowe aja kesuwen saiki gage mangkat to mlayu sowan nang Amarta. Nyuwun tulung sinuwun Dwarawati dadi ndak mrene. Aku, iki terus ngamarem to. Ngamarto,
3: ayo ngamarem to.
0: Ngamarem to ki apa? Nang kamar ngremke moto.
2: Marmicek wae.
0: Wis ora mangkat ta? Ya. Ya wis tak njaluk pamit tak berangkat.

tunggalokan dari siji pernai yen katondro adeki negoro ngamarto Prabu Punto diwo kasibo poro kadang nampi rawi puning roko noton yurwati dan poro putro-putro pandowo yang pepa ande.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Raken Prembagi Ponokromo rawipun Koko Prabu. Wungun katampitan kali nampi pamujinipun Yayi kados winantu ingkang harjan nirsambi kala Yayi Prabu. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Loh kakangku podo Basuki. Iya Dimas Werkudara kaya ora siji apa praptanipun kakang Yayi. Iya. Kedawi saking menika rawuhipun Koko Prabu perlu kula ngaturi prisa bilih para pusaka kendran tanpa taliworo. Malah rikala semanten ingkang rayi kembar badhe ngupaya pusaka kalian ingkang rayi Dimas Janaka. Saengga spriki ugi dereng wonten pekabaran wangsul sawan wonten ing Praja Ngamarta. Ngaten Yayi. Iki kula aturi menggalih. Sedaya gesangipun para titah menika kapurba dumateng Jawata. Kenging kula gambaraken kados dene ubenging cakra manggilingan. Pasung kalipun Yayi ngemekaten dipun lampahi dening para kadang. Mugi-mugi menika mangke manjinga dumateng raos prihatos inggih. Nanging senajan kaya mengkono kresna kakangku, aku njaluk tulung ngungaken kaca paisan. Dimas Werkudara, opo? Kadya pangertimu kaca paisan senjata cakra kembang wijaya kesuma ilang saka negara Ndarawati. Dadi pun kakang tekan kene ya padha kelawan penggali para kadangku Ngamarta nandang sungkawa Yayi.
1: Wah. Kelangan pusaka kok dadi iso bareng-bareng.
0: Iya pancen mengkono. Mun banjur tak dasarno dadi prihatine para kadang. Akhir tembe ketemu marang para putra wayah.
1: Ya cideng kakangku.
0: Yayi kedah dipun sabar-sabaraken.

Dan dia teko mangkono kocapo sak lebeting poro sesepuh ing Ngamarta Imbal Wacana katungko plat jaluk kira Bagong aduh dewa sing ngaturaken.

0: iki kaya Bagong. Nanging nggih. Podho Basuki Bagong. Pangestu dalem kados manggih kalih Harjan.
1: Iya.
0: Kunjuk kula ngaturaken pangabekti.
1: Leomong kok diwulak-walik.
0: Iya tak trimo pangabektimu. Nanging nggih. Bagong podo Besuki. Nanti pangestu dalem ilujeng.
2: Wah, Bagong kok ming dewi.
0: Ya, mbak. Hampir ngeriyo.
2: Ratakon.
0: Onopo Bagong melayu-melayu. Kengkeng kiyaine.
2: Diutus apa?
0: Ngabari. Panjenengan sedaya sipados rawuh wonten ing Cundorante.
1: Kok ana ing Cundorante kuwi ana ngalas apa nang negara
0: teng alun-alun.
1: Alun-alune sapa?
0: Ratu Cundorante
1: jenenge sapa?
3: Kok nelitik-nelitik ta?
0: Dereng tau kepethuk.
1: Lah kok tekan kono?
0: Ndara Janaka dipintos royo kalih angsa tama. Kon ngrebut pendhita Duran ing anu Durna. Lah. Tekan ngriku terus Pancakala. Ndara Janaka bareng tekan ngriku tak daluk. Pendhita Durna, weh lah kepasang surja.
1: Kok ana surjane barang.
0: Oh nek yo bakal
1: urut yo. Medyo ki yo bakal ki yo dia kok didobel-dobel.
0: Mani karo aku aja takon dosa grayang wetengmu ya. Kenengang. Sembur ulah wau pun mati ning urip
1: sing uripke Petro.
0: Petro wau terus kagol mboten menyang niki. Nek ora dijujul. Petruk kagol nggih pancen ngoten niku Petruk nek kagol pancen wis pokoke nek ora basih rene dhewe ora menyang.
1: Wayahe ngono ya. Prayoga diparani.
0: Parani saniki Petruk pun sugih kok. Napa-napa pun ana nggih mestine mboten ajeng miyoga nganu. Mboten menyang.
1: Kados pundi Koko Prabu menapa mboten mesakaken yen Dimas Janaka dados kuwondo.
0: Kantun njeng manggih sika yai kepangipun kakang nyuwun pamit badhe mbuktaken wonten Cundorante.
1: Ngatos-atos Sena.
0: Apa? Ayo yai metu njaba
1: tak dereake jiteng kakang pamit barep ngati-ati Dimas.

apa? Takon karo aku Gatut Goto kuwi sapa? Aku Goto Mestaka. Eyang Durna bakal tak jaluk ora kena. Kowe kelakon boyong Durna iso nyempal sikile Goto Mestaka rampung nyawamu.

0: Hei Kresna,
1: kula kok Prabu, aku njaluk tulung Yayi Karna Tambanana. Loh, kenging menapa?
0: Disemburula. Banjur ora weruh apa-apa.
1: Lho kok memala kok mesti seko ula lho. Nek ngono ula kuwi keterangan ya majas temen. Baraku sing mati ya kesemburula iki ora weruh ya.
0: Kesemburula.
1: Yayi Karna.
0: Iya kok yayi mangsa budu.
1: Aduh. Mongko kula sampun mboten gagah kembang Wijaya Kesuma.
0: Wah.
1: Kepiye Yayi? Duh Kakang Prabu, mbok iki kula nyuwun kawelasan Kakang Prabu. Kula ngani nasi prisa nggih, kula silak mesakake. Niki wonten dukun misuwur ning berbiaya.
0: Sopo?
1: Petro niku saniki upase sek mandi. Nambani wong mari.
0: Dadi loro.
1: Eh wale.
0: Wong loro dadi mari.
1: Wong sing hamil dadi duwe bayi. Majas temenanan.
0: Petro, ngene biayane kata.
1: Ya wis biayane pira-pira aku manut waton Yayi Karna bisa waras.
0: Arek ngono. Engko tak makelar.
1: Ya malah keperan to Bagong. Aku ya arep ketemu Petro, Kakang Prabu ya pinanggi karo Petro. Ayo terno.
0: Oh nggih, monggo kula dhewe.

0: Anggris muni sare iki wis ora. Ngikut. Bangeten temenan nang saka tindak ngono kuwi wis bleksek ora. Bagong, nyun kuwi bojone, nggih niku. Wah, jan saiki wis katok angdawa. Petro ile turu sepatonan wah. Mau nek cukup dilalah. Omahe apik saiki trembelane. Sing nek suwo tak obong kok. Wong kok panas. Si Mbok, aku ingin teko, Mbok. Kaya wungu ngono dadi ora. Yo ngre-ngre bang yo ora. Wong gede kampleng agek kerung. Abu cek ini ku. Jauh. Wajan adik ki kok yo le nyela-nyela ngono lho. Wajan potongang. Karang yo wong gawe kamasmu kaya kamas apa? Masmu Petro aku kon potongan lah iki mah ditukoke katok dawa batang iki tak yo. Petro yo ora tau nganu nabau ora tau. Ora tau yo mencok seneng-seneng ngumpulke kanca-kanca. Wah jane sumamu apa saiki yo. Kiki ratu e. Ha? Kuwi ki ratu. Ratu sapa? Kowe ki goblok apa? Iki Sinuwun Darawati, Sinuwun Mandura, Sinuwun Ngawangga, ndodok ora. Iki aku wis ndodok kaya kowe ki ora. Jan malah katoke sesak ora. Nang gugu aku nang kepenak wis rasa nang apa-apa wae. Ngajan-ajani kok sing ora. Aturaken pabekti kula Gusti ya tak terima ya Mbok.
1: Aku ya banget panarimane Mbok kowe ngaturake bekti.
0: Nggih. Aku kepengin ketemu karo bojomu. Ah niki sawek film. Ajeng kula gugane cok ngampleng nyangireng gugane.
1: Gondrong e Petrus sakti.
0: Nek diguga ora tangi nek gugu aku grujuk. Mas. Adine rene ku lho.
1: Sapa?
0: Nganu Dik Bagong. Kon mangan itu gak kon lunga kono.
1: Bagong rene gak munggah jubil ora wis barang ku mau.
0: Wah, jandi jubil sepisanane ngleleh.
1: Lah ku ngepel kesel ora jamak malah.
0: Karo Sinuwun Darawati.
1: Wah, ngendi?
0: Ha iki rak yo bejane awake dhewe ta omahe dirawuhi ratu kok malah teturon ora.
1: Wah. Ngarani saya ora jamak. Nyuwun pangapunten Sinuwun.
0: Ya ora dadi apa, Petro.
1: Ngaturaken pabekti kunjuk wong ngandhap padha.
0: Ya tak trimo.
1: Ya Petro tak trimo.
0: Kono kek gawe wedang. Damel wedang menapa supaya dikersahake marang Gusti.
1: Sing urung tau ngunjuk kuwi wedang ketengkas.
0: Ketengkas kepiye to, Dik? Wong sekoteng. Kok ketengkas?
1: Sananane yembah dan. Lobahi kok jangan.
0: Repot-repot gesek-gesek malah. Nuwun pangapunten dalam sewu ndoro. Ya wis kono Mbok lenggah njero kono. Nggih. Kan bapakne kok ya nemoni ratu kok ya katokang dawa ngono. Bojomu kae sesuk dilengkas modar kok to.
1: Ah sebabe nguru-nguru.
0: Sugih masa ya entek. Nglibet tulung yu. Kakak wis ana sego kaning kae wae galo sing wis dipangan pitik kae entekno.
1: Gue ngerawu kowe. Gue nganggal geguyon kalau Bagong tak antemi lho kowe.
0: Pak Petruk. Jan saiki sujanan tenan. Gregeten. Kowe sing.
1: Apa?
0: Apa? Petruk,
1: Lun.
0: Aku teko mrene.
1: Nggih.
0: Ndherekake Koko Prabu Yayi Karna kuwi nandang yodi mongko gerah peningal. Sepinten dinten? Wis rada sauntara suwe, Petruk. Kabeh niku ming nenuwun. Iya. Biayane sing kon rembugang aku. Piro?
1: Yo nek mripat kuwi 250 gong.
0: Yo 220 ngono dadi.
1: Yo sing pekale guru piyayi karo momongane dhewe ya serapopo.
0: Niki saking penune Petruk,
1: yo
0: biaya sedaya 300. Kok ya ana maklar moto
1: ya. Ya wis pira-pira
0: aku manut.
1: Iki pasrano Petruk 300.
0: Arek ngono wis.
1: Ya. Dikurang 5000 iki nggo aku. Aku rugi temenanane iki, Truk. Wis dituntun mrene.
0: Ame cewu iya Bagong aduh Petruk yang pancen iso mari sesuk tak imbui. Tak imbui seko 300.
1: Loh.
0: Lah maringi pinten to, Pak? Jare njaluk 300. Weh lah Bagong mah entuk.
1: Gong aja sembrono, tak nggo bangun omah. Amet sewu nggih sinuwun.
0: Iya ora dadi apa Petruk.
1: Wah, jan rondo berat niki. Iki cobi-cobi kula aturaken nuwun kaliyan sawata.
0: Iya.
1: Katon
0: sorot ing suryo.

0: Yayi Karna kula Kaka Prabu wis bisa kuwi ya dadi sampun Kaka Prabu saged pulih kados wingi muni. Duh, Petro. Ha kok saiki malah ampuh kowe karo aku.
1: Nah, iki ilok-iloke. Iki mbok diteki mbok.
0: Ya. Ngomong ditapa mas,
1: lerowo sakarmu pokoknya ini.
0: Ang mengko getin dak blonjo karo aku, kadang ya wis pirang-pirang dina ora ora tau nang pakowe iki ana ora aku.
2: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah

0: aja.
1: Ora tau nang paku iki ana ora aku jarang. Ratu lengganeng ku rumah jual jawil. Kowong dayak ora. Sing nyawiya ta sing duwer kae. Aku njuk lungsurane klambi ya, Dul.
2: Ayo do lobok tak sekengane.
1: Bendaramu ya padha mati. Sinten mawon Werkudara, Janaka, Gatotkaca, Antarja, Sentati.
2: Waduh, Janmas.
1: Wis manut diayane pira wis?
2: Lah pokoke iki glundung suling jiwa siji nyatos ngono wae.
1: Engko aku ngelongi nyepuluh ngono. Tak usungane.
2: Ayo ngono ya kena kae ditatake lenggah sikik mengko dadi sing wis tak uripke men lenggah.
1: Oh ya. Kuwi dingklek pawon agonan iki kuwi. Oh iya Deng, ana piyai tak lenggahke dingklek cilik. Nah mengko nyenil. Ayo kursi sing kuwi lho sing gilap-gilap kuwi. Nanti tak jejer-jejer wis kono gek gorene gong wondo-wondo.
2: Kacaritos daya para kadang Pandhawa
1: ingkang wis den ungkuli Sekar Candra Rawan
2: sanalika mulya jati jati panuwun. Sore.
1: Ora aku ki ngematake tambahan iki apa.
2: Aku si Sawaras.
1: Lenggah pengerang riko Den.
2: Oh.
1: Eh, iki Pak. Mungkin dorong Werkudara blenyek. Oh, tak kira nek arep seneng ro aku. Iki ora sing nggo nambah niki ya pokok dadi. Ngemis sak lilitan. Lenggah wingking antrine. Ora patek apa ya? Apa ta truk?
2: Ayo mbuh kaya.
1: Butuh ki rak ya waras. Lenggah ya bangun. Wah, arep ngematake iki cepet.
2: Aku wis bisa wae lenggah wingking.
1: Iki terus munjuk. Tata-tata munjuk terus kondur.
2: Iki Ndara Janaka mau iki kapok ora iki.
1: Wong wis dicaosi preso kok ora. Kok mencorot.
2: Aduh, aku wis kaping pindho ditambani Petruk.
1: Aning jamane ku ya ora tau nggugu kali kula.
2: Ya wis aku saiki manut karo kowe Petruk. Pun lenggah wingking mriko.
1: Iya. Tapi si kabeh pola bendara bisa mulia jati-jati teman mulia. Sirnane pola bendaramu iki mau jalanan labuh kelawan Pendhita Durna.
2: Nggih.
1: Yen Durna bisa kecekel, mengko negara Durna bakal bisa bali tanpa Brontayuda. Gandeng kabeh pola bendara wis padha kendih jurite. Saiki kowe tak paslahi dadi senopati. Wah, semakmu nggak pangkatnya dadi prajurit saki bodong. Senopati ini pun kulo, iya.
2: Lagi, menderek mawon.
1: Kulo pamin pun wana menopo-menopo, kulo labuh negari, iya.
2: Iya, Petruk mesakno karo poro sesembamu, nggih.
1: Sak meniko wonten pundi onong tundurante, Petruk segitu lega, kulak temandang, kawih. Kulo pasane wong.

0: mati aku, aduh. Mati aku. Weh, kok menang, Truk?
1: Ah, sapa ulahe kok dikalahi?
0: Aduh, mati aku. Aduh, adek kate ilate. Main mati, Truk. Kalatas.
1: Iki ki wudel kuwe.
0: Wah, tak ora ilate ulah.
1: Ana sirane kira ilate nang kene apa? Ilat kok brobos.
0: Aku tobat aku tutup kanyoyo. Ban yo teko mangkono kocapo. Wardo waliko kangus den perwoso marang kira kantong bolo. Ilang sipating naga badar senjata cukur.

calono kalaya takut maring kutium yo mau ngis-ngis. Anjir teko mangkono kucapuk diktio pesat nyowo twin samber nyowo kang manjing ngono perang kataman pusoko senjoto tokro badar sarutomo twin paso pati

Dadah. Ayo no Senopati ora kalah kok menangan. Aku Petruk kowe sapa? Patih Bali Ragas. Wadya balaku padha mundur kabeh untal malang kita nang arep arah. Mreno. Atarito kedawan pusaka senjata cakra badar Kyai Bali Ragas curiga matukara.

mulak jroning ayudha. Mawas kumletep ing bandera. Kati

Mas. Kaya kesemu kula, Kang Mas. Akeh para wadya bala kang tekaning pati aja kelayatan temandang gawe. Sinarito kutapo. Raden Godo wis toko ketaman senjata cakra Badar Godo rujak pulu. Raden Jayakusuma Badar senjata merdaging.

0: sing ngatasi wong kang ora sepiro dawa darani kok dadi bisa ngepuk negara. Kowe sapa?
1: Aku Petruk. Kowe sapa?
0: Prabu Rasamurti. Kadangku padha temuke ing pati mrene tak tugel gulumu. Eh, tak tibani gamanku kowe. Ilang sipating Narendra Badar pusaka kota Paisan.

kandine kok ana wong kok ngono nganti mlebu kedaton. Aku Senopati kok. Senopati sapa? Petruk aku. Kowe sapa? Prabu Kalima Dewa. Iki adiku Dewa Murti, Dewa Setu. Ayo pian pancen kowe bisa mateni aku belakno marang kancaku. Oh, telorong gaman ku. Sinari toko capo Kalima Dewa Badar Pusaka Kalima Sodo Dewa Murti Dewa Seti Badar Pusaka Pulang Geni Tuin Kanjeng Kiai Kolo Misane.

aku nggoleki kowe Kakang Jemploro. Kok jeniningan dene iki ngopo? Kembang Candra Urawan tak jaluk. Yen wis rampung nggonmu nambani anakmu si Jim Wiringgalih. Pokoknya ngene, kembang kuwi pokoke tak jaluk. Kowe arep apa? Iki sapa Petro? Pun kajenge Ming Jim. Aku dudu Jim, aku menungso. Yen ngono kowe goro. Goro ya ben goro Jim. Yen goro patene men patel telorong senjata cakra kutapa. Ilang sipating raja Jim Badaraden Nekula Raden Dewa.

0: ora ngira babar pisan yen adiku nekula lan sediwa. Inggih Kakang Prabu, inggih Kakang Prabu. Kok dadi si Adi wujud jin. Keparing jawatur kula semanten kula nenggo Sekar Candra Rawan. Nanging sareng kula triti, kula suwun kaiping jawata. Estanipun menika pusaka kagungan dalem Kakang Prabu Sekar Wijaya Kesuma. Lah saiki ono ngendi? Lah dipun beto petruk menika wau. Oh, dadi sing marai sugih kowe mau pusakaku. Amah mboten ngerti kula. Gorene nggo narik ragat pirang-pirang. Wis kebacut kaya sampean iku. Waduh, saiki ora ndi apa-apa aku. Mulane kok nggo nambani mripat mari, nggo nambani apa-apa mari senjata cakra. Nggih, ana wis ora. Kata pasan pun tengrika, iya. Bali tadi asal usul.
1: Truk. Truk. Piye truk? Adimu.
0: Ya ngene,
1: adimu lenggak-lenggak agintas iki mau. Ayo nanggonku ragate aku manut pira tambah nono.
0: Sopo bojoku modar ya semen.
1: Ayo tru aku ge ora iso padha lho.
0: Wong sing duwe kembang iki lho, wong sing tak ngungur kemoko kagungan dalem sinuwun Borowati.
1: Wela. Yus mengko sing nambani aku. Nek ngoten Petrus saiki sudu dukun dudu. Mau duk kon. Saiki mung duk. Duk duk.
0: Tak antem sisan ora.
1: Nek kula sediwa, kula kok Prabu, kula kok Prabu. Aku njaluk tulung Paman Durna golek ana tak tambanan. Wis tak kedah.

0: matur sembahsa unuun ger penyasaget maringi kawelasan kalian kula.
1: Iya Paman Durna. Nanging mengkatem menikah wistanipun Paman Durna ngrumaosi lepatipun menapa mboten.
0: Nggih ngrumaosi.
1: Lepatipun jalaran para kadang Kurawa dipun pintos raya kalian kadang Pandhawa malah kula ajani tak kon mateni. Lah wonten ngriku menika ampun ngantos ke daluwarsa. Benjing malih mboten perlu dipun tindakan tumindak ngatem menika mawon.
0: Nggih nggih,
1: ngaku sing dadi nduk Sinuwun Darawati terus tak pendem langsung. Pendhita elek kok di ambok isben. Sameniko Paman Durna waktu kundur Yaya Dipati sampun kundur.
0: Oh nggih
1: Paman Sengguni kula nggir binjing malian Paman Durna tumindangi betul-betul wajib ngengetaken. Oh iya monggo wakne Durna kundur
0: monggo adi.

Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ata alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Merusno lembaran ingkang dibagi malam Selasa kapengker. Kula waca nembe nomor gangsal. Sakniki nomor 6. Nerangaken fadilahe Maulidin Nabi. Qala al-Junayd al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu. Man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Syekh Junayd al-Baghdadi, mudah-mudahan Allah mensucikan rohnya. Beliau berkata, barang siapa menghadiri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan derajatnya, sungguh ia beruntung dengan iman. Bapak, di setiap amal harus pakai niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kabeh niku mbutuhno niat. Seseorang akan memperoleh sesuai dengan keniatannya. Dia menghadiri maulidin Nabi, ana sing niate mung pengen ruh rame-rame, ana sing niate mung pengen ruh pembicarane sapa. Wah bapak nggih. Enten wong nekane mauludan ben oleh berkate. Ki niate dhewe-dhewe. Yang diperoleh sesuatu dengan nggih sesuai dengan niatnya. Oh niate sing bener, nek niate takzim datang Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untung oleh iman.
kaya enteng mung trimo niat oleh iman. Subhanallah. Angel Pak, mati iman niku angel. Nggih. Lan diarani faza, wong iso mati beriman niku untung. Angel. Mergo wongku setiap arepe mati iku dirubung setan. Yeah. Dislewengno ambek setan. Oh Bapak, temenan ku. Dadi wong mati kok iso nggawa iman untung. Dadi nek taklim ning maulid, ning maulid iku diparingi barokah matine nggawa iman. Kula gadah mbah. Mbah niku adike mbah wedok kula. Jenenge Abdul Ghafur. Setelah haji jenenge Kiai Haji Saiful Huda. Ku adike mbah wedok kula. Putane Mbah Tamyes gadah bojo Mbah Hasanah. Bahasaku putane Mbah Hasan Ilyas niku saking Banten. Mbah Saiful Huda nate nimbali kula. Jamal dalem Mbah. Wong nazak iku abot. Nazak ku abot. Wong iku nek nazak akale wis ora kenek kanggo pertimbangan. Mbah, panjenengan niki tasik meger-meger kok cerita nazak. Aku ngalami nazak mau. Aku ngalami nazak gak sido mati. Nalika aku nazak, aku ditunggoni mbokmu. Iku model nganjuk nek ngarani ibu iku mbok. Ditunggoni mbokmu. Aku ditunggoni bojoku. Aku ditunggoni anak-anakku. Tapi wis ora ketok kabeh. Wis ora ketok kabeh. Malah-malah barang gaib sing ketok. Nggih. Para bapak, bengane dawuh nalika aku nazak aku dirawuhi kiyaiku. Jenenge Kiai Mustajab Ngedong Sari. Ku seorang kiai yang agung, biyeneku murid langitan. Bapake saking Padangan Bojonegoro. Wonge niku gurune langsung Nabi Khidir. Saking apa? Saking tawadhu'e nenggone guru ya tawadhu' apa sing disenengi guru. Mahabbah dateng guru, mahabbah apa wae sing disenengi guru. Namene Mustajab Ngedong Sari. Mondok teng langitan teng Mbah Yai Soleh. Kapan budal ngaji, Mbah Yai Soleh dawuh, Tajab ora usah ngaji. Opene ana sawahku. Opene sawah. Tajab ora usah ngaji, opene ana jaranku. Pene jaran, opene sawah. Mustajab niki
Bapak sampai dangu mondok teng langitan mboten nate ngaji. Nggih, namung kan ngopeni jaran, ngopeni sawah. Nek cara sampean mesti demo. Neng kiai ini, anakku tak pondok takon ngaji ngopeni sawah. Cara sampean demo nih. Nggih. Loh Bapak, nggih. Lajeng suatu saat jarane yai ki ucul. Golek ana tajab jarane ucul. Nggih. Padosi akhire kepanggih. Bareng kepanggih mboten dicancang digeret mboten. Nggih namung ditutno. Nggih. Namung ditutno diarahno. Upamane kandange teng riko teng dalem, badhe ngriko diarahno, namung ditutno. Nggih mboten disambok, mboten digeret jarane. Akhire duwangu, nggih sampai dugi dalem tapi dangu. Tajam kok suwe awak menggulai jaran. Nggih, namo kula dherekaken. Menghormati jaran. Apa? Mergo jaran senengane yai. Saiki murid kok nempeling anake kiai. Iya Bapak. Dadi wong nek demen ning gone guru, demen apa wae sing disenengi guru. Dihormati. Diderekno. Akhire bareng pun dewasa Mbah Yai Soleh ndamel surat. Diadai amplop. Tajab iku kirimno neng Kiai Soleh gundang legi. Gundang legi Prambon Nganjuk. Iku kirimno ya. Wis budhalo kowe tak gawani jaran. Tak gawani jaran pun bakto subuh saking langitan berangkat. Tuki Jombang iki jam 12 malam. Wonten pondok Al-Mimbar nggih. Kalih Kiai Mimbar ditakoni. Tajab awakmu budal kolangitan jam piro? Bakto subuh. Loh, bakto subuh toko kene jam 12 bengi. Lah jaranmu melayune piye? Mboten melajeng. Apa? Kula tuntun. Lah kok mbok tuntun? Yai mboten dawuh kan numpaki. Yeah. Kula didawi tak gawani jaran. Nggih kula beto jaran. Nggih, bakto sagang mimbar sampai bunda lagi dituntun malih. Mboten ditumpaki mergo yai mboten dawuh kon numpaki. Saiki santri biasa numpaki sepeda motor yai. Iki bedane. Bedane barokah manfaat ilmu mek mboten. Nek pintere padha wae. Pintere padha wae, tapi barokahe beda. Bareng duki Kiai Soleh mundhak lagi diwaca. Isine surat le sing gawa surat iki PN dadi mantumu. Nuangis njungkel Pak Mustajab. Terus pundi kula kok dadi mantu njenengan. Padahal kula dereng saged ngaji belas. Kok gak iso ngaji wong kula namung kengken ngopeni jaran kalih ngopeni sawah. Dereng saged ngaji. Le,
aku murid Kiai Soleh Langitan, awakmu murid Kiai Soleh Langitan. Apa dawe kiai diturut? Wis sami'na wa ta'na ning dawe kiai. Yo aku yo murid Kiai Soleh, kan ngepek mantu awakmu yo tak pek, masa awakmu gak iso ngaji. Pek mantu kok dawe yai. Bapak. Akhirnya Kiai Soleh ngundang lagi. Kiai Soleh ku luar biasa. Wong nate didawi Mbah Kiai Wahab. Mal omahmu mbek omah Kiai Soleh ngundang lagi. Nggih mboten tebih, nggih mboten tebih. Nah, caget kok saleh sisih lere. Hebat mal. Aku biyen tau ngaji ning kono. Kiai Soleh ngundang lagi. Barengan mbek Kiai Jazuli Ploso, barengan mbek Kiai Iksan Jampes. Nggih. Ahli Quran luar biasa mau. Loh niki ngepek mantu mustajab dereng saged ngaji. Akhirnya ngepek mantu malih, nggih. Kiai sing alim. Di samping alim, ahli bahasa. Bahasa Belanda saged, bahasa Inggris saged, bahasa Indonesia saged. Ah niki mantu yang kedua. Lah krono adik pripihane niku alim, pinter, ahli bahasa, piyambake malu mustajab niki. Akhire para bapak tirakat. Barang tirakat petuki Nabi Khidir. Tajab kowe tak wae lemah sak gegem. Gule ana lemah sing sipate kaya lemah iki. Gule ana. Mlaku wong idul. Yo delok ana lemah sing modele kaya ngene. Nek sampe pegel, sampe kesel ngidul gak nemu belok nganan. Yo sak keselmu. Ngidul mboten panggih. Belok nganan ngulon. Mboten panggih. Belok nganan malih ngalor. Lho bapak, akhirnya barang ngalor niku petuk tanah ning tengah-tengah sawah. Tanah sing padha sing digawa niku nggih. Isak gegem teng tengah sawah. Ternyata ambek daleme kesolen niku namung 3 kilo. Mboten tebih. Sarang pun panggih takon sing duwe sawah sapa. Pamitan damel gubuk teng sawah niku. Akhire kalih sing gadah sawah niku diirine. Diirine damel gubuk. Nggih saben dalu nyemet lampu blik. Subhanallah iku langsung nggih gurune Nabi Khidir. Nah, niki barokai wong khidmah guru, mulyakno neng guru, mulyakno sing disenengi guru. Para bapak, akhire pun bareng wis keto alim, Nabi Khidir dawuh gawe balon. Nah, plembungan. Plembungan isenono surat. Sobat. Kula bapak plembungan dadi obong-obong. Plembungan diculno munggah gedel. Subhanallah, plembungan niku ceblok teng Banyuwangi. Nggih. Teng Setembel, desa Setembel Banyuwangi. Bareng ceblok diwaca, akhire santri-santri saking Banyuwangi teko. Dateng desa Gedong Sari, tapi kono rungono apa-apane si ana gubuk.
jono kubuk. Akhirnya para bapak krono santri-santri podo teko ambek sing duwe sawah, sawahe diwakafno. Wakafaken terus ndamel nggih musala ndamel napa saking pring. Lha bapak akhirnya santri tambah kathah, tambah kathah sampai saniki kuwete pondoke ageng. Hikayah kados iki kula buktekno, kula goleki teng Banyuwangi. Akhirnya teng mriko kula kepanggih desa Setembel. Teng mriko kula panggih putu-putune murid pertama sing pun nate teko teng Gedhong Sari niku. Kepanggih putune nyeritakno mbae biyen nggih niku. Tahu mondok teng Gedhong Sari. Lho bapak niki sing kula aturaken mustajab gurune Mbah kula. Tiknalikane Mbah kula nazak niku dirawi kalih Mbah Mustajab niki. Akhire wawancara batin, wawancara rohani. Mergo wong nazak iku wis koma, nggih. Kritis. Wong kritis ku wis gak iso omong-omongan, gak iso. Namun wawancara rohani. Wafur dalem. Kowe nek cara nganjukku kowe isih kenal mbek aku. Nggih. Aku sapa? Bangan Kiai Mustajab Gedhong Sari. Iki wawancara rohani. Kiai Mustajab Gedhong Sari. Ya bener. Wafur tak kandhani ya. Aku biyen mulangi awakmu. La ilaha illallah. Iku salah, Pur. Iku salah. Sing bener iku la ilaha. Gusti Allahku gak ono, Pur. Dadi aku ngulangi kowe biyen iku salah. Sing bener la ilaha pangeranku gak ono. Terokno ya Pul ya, terokno la ilaha. Mal untung aku wis mlebu thariqah. Mlebu thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dateng Mbah Yai Adlan Ali Cukir. Riku. Teng thariqah Naqsabandi mal iku mlebu metune nafas kudu dibarengi ambek zikir. Luweh utama-utamane taat iku khifdul anfas, jaga nafas. Jaga nafas iku metune Allah, mlebune Allah, metune Allah, mlebune Allah. Sampai dadi refleks. Refleks iku bila kosdin walah tiarin. Ora ikhtiar, ora sejo, kumuni dhewe. Refleks koyok gerake jantung. Di jantung bergerak det det detku gak disejo, gak diikhtiari. Dadi zikirku sampe ngono iku. Alhamdulillah krono aku wis thariqah mal. Bareng Mbah Yai Mustajab dawuh ngono, atiku berontak. Allah. Atiku berontak. Allah. Kiai Mustajab plus ilang. Bareng Kiai Mustajab ilang, jedus bapakku mal. Bapakku ya wis sedo jenenge Kiai Abu Bakar, asline Kiai Tamyiz.
Bakto Haji Kiai Abu Bakar. Iku teko mak. Lentu sak durunge ibune dhisik, ibuku mau sing teko. Bareng ibuku teko, aku dirayu sapa ibune jenenge Hasanah. Ibune ku jenenge Hasanah. Aku dirayu, dirayu. Weh, madung to gurumu ya le. Supaya awakmu selamat manut to gurumu. Atiku muni maneh mau. Allah. Ibuku mencelat. Barang mencelat ganti bapakku teko. Aku dipaksa. Bapakku kasar. Aku dipaksa supaya aku manut guruku. Para bapak, dawe Mbah kula Abdul Ghafur Saiful Huda. Aku Allah meneh mal, Allah mencelat lupa bapakku. Aku lagi sadar. Bareng aku sadar, aku njaluk diwudoni. Aku rep nganti saiki. Dadi aku cerita nanjakku ngene iki apote. Dadi mati nggowo iman niku angel, Pak. Nggih. Nggih, mboten gampang. Jadi sebetulnya kita ngaji, ngaji, ngaji, kita jamaah, kita jumatan, kita sedekah, kita mauludan. Niki kuwabeh niku hanya mengharapkan matine husnul khotimah. Husnul khotimah ku bawa iman, angel. Wah bapak, mergo niku. Setan ku padha ngerubung kesempatan yang terakhir gudo menyesatkan. Itulah sebabnya kanjeng Nabi dawuh lakinu mautakum la ilaha illallah fa innahum yarauna ma la tarauna. Kudawe Nabi lakinu podo nuntuno sira kabeh mautakum ing pira-pira wong kang arep mati ira kabeh. Wong sing arepe mati ku tuntunan la ilaha illallah. Niki ulama mengartikan dua, satu mautakum wong arepe mati. Ana sing lakinu mautaku wong matimu iku dalile talqin. Talqin sing wis mati ning kuburan arepe dipendem, nggih. Nggih niki bar dipendem ditalqin. Wong sing arepe mati iku tuntunan. Lah. Nuntun la ilaha illallah. Kok wong arepe mati mereka dawuh sing mburi iki lho fa innahum yarauna mala tarauna. Mereka wong arepe mati ku weruh apa-apa sing awakmu gak weruh. Tekniki arwah iki. Setan, setan ya weruh. Aku weruh apa-apa sing awakmu gak weruh. Mulane kudu dituntun ngarepe mati nunggoni dituntun Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Targetnya akhiru kalamihi la ilaha illallah. Maka Nabi dawuh mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sopo wonge sing akhir kalame, akhir gunemane la ilaha illallah masuk surga. Mulane nek nuntun wong loro iku kudu pinter, kudu ngerti. Wong kuwi nek wis loro nemen ngucap ngoten niku abot, abot. Yeah. Kapan wis muni la ilaha illallah leren, leren. Yeah.
Ketarjeteku akhiru kalamihi. Akhir kalame Allah. Nek uwes menengo. Aja dituntun terus, kesel. Wong bapak mau sepah kula Mbah Yai Abdul Fattah. Nalika gerah niku. Kula mboten ngerti, kula tuntun terus. Allah terus dikuwek kula. Kula mboten ngerti, ngono iki kudu leren kula mboten ngerti, dikuwek sampai nggih, sampai napa luka tangan kula dikuwek. Kangen leren, kesel. Di wong gerah niku ngoten niku kesel. Lereno nek wis lah. Lah tapi nek ngomong lain ya. Aku njaluk ngombe yo, aku ngelak, aku jenenge ngomong liyo. Bar duwe ngombe dituntun maneh la ilaha illallah. Nek wis muni, lek Allah wis leren. Pancen terjate akhirul kalamihi la ilaha illallah. Wah bapak nggih, lah niku dituntun lakinu mautakum la ilaha fa innahum yarawna ma la taruna waruh apa-apa sing awakmu gak weruh. Wah bapak nggih. Dan lo nanti diceritani teng satu daerah nuntun terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Akhirnya gregetan muni kesel aku, pas muni kesel aku mati. Jadi akhiru kalamihi kesel aku. Mboten la ilaha illallah. Loh, niku kula aturaken mati nggawa iman niku angel. Kula eling bahaya andalan ahli. Kula sering derekaken badran niku neka sepuh niku ngrawuhi undangan nggih. Tukon namung donga tok, tukon napa kemesti rawuh. Ora bapak niku dawuh derek-derek kula sampean dongakno nggih husnul khotimah. Mbah Nyai Fattah nggih ngoten, nalika sepuh usiane pun di atas 80 tahun. Kapan kumpul wong akeh aku dongakno ya husnul khotimah nggih. Saking angele mati nggawa iman niku. Mereka kene iki godaan-godaan. Nah, kula bapak niki dawe sejunet wong iku nek selalu menghadiri Maulid Nabi punya keniatan mengagungkan Maulid Nabi, mengagungkan derajate Kanjeng Nabi, iku nek kapan mati nggih diparingi nggawa iman. Iki meh padha kalih dawe Ali wingi, Ali bin Abi Thalib karmah wajah. Barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi dan menjadi penyelenggara dibacanya Maulid, maka tidak akan keluar dari dunia kecuali membawa iman dan masuk surga tanpa hisab. Ini kau yang kau ceritane Mbah Kula Abdul Ghafur. Setan iku iso mendo kiai. Sing mboten saged namung mendo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penate mendo nggih. Nalika ngrawuhi dhateng Nabi Idris iku iblis iku rupa Nabi Adam. Rupa Nabi Adam. Idris sapa aku dengan Nabi Adam. Terus
Niki nggih dereng-dereng paham pertama, dereng paham wong panjenengane Nabi Adam. Nggawa slontongan ndok. Ndok niku lho wis dilaki isine kantun cangkok petok kulite. Idris Gusti Allah iku apa iso ngelebokno jagat ning jerone klonthongane ndok. Gusti Allah ku apa bisa ngelebokno jagat iki ning jerone klonthongane ndok. Iki baru Nabi Idris ngerti. Iki duduk Nabi Adam. Takone kok bab tauhid, kok takone kaya bocah cilik. Iki iblis iki. Yeah. Dijawab kalih Nabi Idris saged, saged. Yeah. Ngopo malih kok klontongane ndok. Nabi Idris pasti ku jahit. Nabi Idris ku penggaweane jahit. Jahit domne masuk subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Mulane penjahitku nek niru Nabi Idris, katai penjahit dadi wali. Mergo ambek jahit, ambek terus tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Nabi Idris jawab, saged mbah, napa malih kok klontuane ndok. Teng bolongane dom kula niku saged jagat dilebokno bolongane dom kula saged matane iblis dicublesi tok. Mulane iblis ku mesti mripate picek siji. Nggih. Mripate kare sitok. Nggih iblis. Lho niki mendo mirna Nabi Adam saged. Lha bapak mulane ibadah barang iku aja sampai salah niat. Ditulis kali Asy-Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Anak kakak beradik. Kakangiku ibadah merangi nafsu. Iku keniatane pengen muka syafah. Pengen muka

SK aku dipanggil ku adike luar biasa. Kakang ibadah terus neng dhuwur. Loh bapak sampai dumugi puncak. Mergo pengene muka sapa dipethuki malaikat. Nggih. Sing teng dhuwur niku pethuki malaikat. Pethuki malaikat nggih. Sambangi nangke batu ditinggal. Sambange malaikat ditinggal maneh. Akhire sambange malaikat malaikat iki kondo. Awakmu iku dadi wong sing bahagia tapi akhirat tok. Wong sing bahagia akhirat tok iku gak sampurna. Sing sampurna iku ning donya bahagia, ning akhirat bahagia. Sebab apa? Wong awakmu ku pengen apa-apa mbok cegah. Pengen pangan sing enak mbok cegah, pengen ngombe sing enak mbok cegah, pengen turu sing penak mbok cegah. Iku gak enak, gak bahagia. Ya bener besok ning bahagia, tapi ning donya gak bahagia. Iku supaya sampurna ning donya bahagia, ning akhirat bahagia. Iku kaya adikmu ning isor iku. Bendina ngombe minuman keras sak puase. Ben bengi ngundang PSK PSK sak puase. Kok umurmu ku tak delok ning Allah Mahfud cek 40 tahun. Umurmu ku sik 40 tahun. Iku nek cara aku sing 20 tahun digawe seneng-seneng kaya adikmu nang ngisor. Go tinggal 20 tahun digawe tobat nang Gusti Allah. Allah wong Ghafurur Rahim. Allah ku ahli ngapura, ahli welas asih. Ah, para bapak iki jenenge diberi muka sapa roh barang gaib. Lah niki para bapak nggih. Krana gak duwe ilmu. Nggih. Namung ngibadahe krana muka sapa, kliru niat pisan. Ti wong ahli thariqahku gak oleh ngene. Aku ben keramat gak oleh. Aku ben muka safa gak oleh. Mboten pareng. Aku ben anu mboten pareng. Oh bapak, wong ahli thariqahku mboten pareng atane. Lah akhire percaya wong wujude wujud malaikat padahal iblis. Ora ngerti. Padahal umur iku sing ngerti mung Gusti Allah. Iku termasuk mafatihul ghaib. Nggih. Mafatihul ghaib. Kanu sing weruh umur. Sing weruh namung Gusti Allah. Lah iki gak ngerti. Akhirnya piambai percaya nek umure sik 40 tahun. Akhirnya kondo dek bejo awakmu. Aku tak melu awakmu. Yeah. Adike wektu niku kebetulan dalam keadaan mabuk metu saka kamar. Telanjang. Yeah. Telanjang. Kalau nggih panjen bendalu niku nyeluk wanita-wanita telanjang. Akhire ambruk teng embong. Esok-esok didelok wong akeh wong telanjang. Halo bapak, isin melayu ning kamar tobat. Kono malu, ya Allah, kula tobat Gusti, kula leren. Kula janji leren maca syahadat. Kang bejo sampeyan kang sampai neng dhuwur ibadah terus aku tak melu sampeyan kang munggah nggih

munggah baru tangga, ya, anak tangga yang pertama. Lah kakak niat arpe niru adik baru tangga, ya, anak tangga yang pertama dari atas. Kakaknya kepleset, sirai nengisor, akhir sirai kakaknya tabrakan benturan ambek sirai adik mati bareng. Adik mati husnul khotimah, kakaknya mati su'ul khotimah. Loh ini kulo agar mulanya kok mati ngewo iman bapak. Nah ini Syekh Junaid ngoten niku dawe dadi niate maulidin nabi ku takzim derajate kanjeng nabi engko bakale bejo mati ngewo iman. Qala ma'ruf al-karhi qaddasallahu sirah man hayya'a ta'aman li ajli qira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'attara ta'liman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam hasarahullah yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la'illiyin. Ma'ruf al-Karhi niki mbah gurune Syekh Junaid. Syekh Junaid niku sedane taun 297. Niku gadah guru jenenge Syekh Siri As-Sikrti. Syekh Siri As-Sikrti niki gurune Syekh Junaid. Sedane tahun 251. Lah Syekh Siri As-Sikrti duwe guru jenenge niki Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi niki sedane tahun 200. Ma'ruf Al-Karhi gadah guru jenenge Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i gadah guru jenenge Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami gadah guru jenenge Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri gadah guru Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib gadah guru Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad gadah guru Malaikat Jibril alaihi salam. Jibril gadah guru Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Iki Ma'ruf Al-Karhi penyengane dawuh, barang siapa yang menghidangkan makanan, murutan niku gawe panganan, gawe omben-omben, menghidangkan makanan, atas dibacanya maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan kawan-kawannya, menyalakan lampu, memakai baju baru. Ini sing apik ku klambine sing anyar mauludan. Membuat asap wangi, membakar dupa atau kayu garu. Niki model Tulungagung mesti niku. Kapane maca maulid mesti bakar nggih dupa. Napa wangi-wangian kayu garu. Terus juga memakai minyak wangi. Wong ku nek nganggo minyak wangi malaikat demen padha mudhun.
malaikatku demen. Kanjeng Nabi ku demen minyak wangi. Oh Bapak, padahal tubuh Kanjeng Nabi ku wangi. Walaupun tidak pakai minyak wangi, tubuh Nabi ku wangi. Upamane Kanjeng Nabi ku liwat teng embong, meripat teng niki ku gak nyawang Kanjeng Nabi, tapi ngerti iki Kanjeng Nabi mesti liwat. Ngopo? Gondo wangi. Gondo wangi ini khos Kanjeng Nabi. Di upamane jaraknya tebih 100 meter Nabi liwat. Teng niki niku sumerep nek Kanjeng Nabi liwat. Apa ambune khos. Kan Nabi nek pinarak ngeten iki, 40 dino ambune wangi gak ilang. Tapi hewa semono Kanjeng Nabi iku isih demen nganggo minyak wangi. Kena apa? Karena kalau Kanjeng Nabi pakai minyak wangi, malaikat padha mudun. Kok malaikat iku demen neng bau minyak wangi. Loh Bapak, nek ambune gak enak, gak seneng malaikat. Awak sampean kemeringet, kelambine gak diumbah, dikai ngaji. Kancane ngenak, ngene. Nah, nih, Kanjeng Nabi dawuh, wong sing mangan bawang mentah, brambang mentah, aja mlegu masjidku. Apa? Ya kudu disikat dhisik. Ambune kuwi ngganggu kancane. Salat iku gak iso tenang mergo apa? Ambune abape ning. Mboten saged khusyuk. Ane Nabi sampai melarang, ya. Wong sing mangan bawang mentah, brambang mentah, aja mlebu masjidku. Ya kan Nabi remen nganggo minyak wangi. Tipe bajunya baru. Nyumet ge dupa. Apa jenenge kayu garu. Bukhor, istilahnya bukhor. Lha Bapak niku dawe Syekh Ma'ruf Al-Karakhi besok neng dino kiamat dikumpulno para firqoh ulah. Firqoh ulahku para nabi manggone neng swarga a'la illiyin. Nggih, surga yang paling tinggi. Ku wong sing menghormati Kanjeng Nabi seperti itu. Nyediakno panganan, klambine sing anyar, nganggo minyak wangi. Lampune tempat ditambahi sik padang. Oh Bapak, niki tentang mauludan. Ma'ruf Al-Karakhi niki mboten wong sembarangan, Pak. Ma'ruf Al-Karakhi niki ketika akan naik derajat mahabbatillah. Niki ujiane abot. Pertama, Ma'ruf Al-Karakhi itu dikondangno wali. Dikondangno wali. Lha Bapak, wong sing ngene iki gak demen wali-waline Allah ku demen dipaido katimbang dilem, dipuji. Lah mergo kondang Ma'ruf iki wong soleh, wong soleh, wong soleh, bingung. Ya apa, wong-wong kok ngarani aku soleh. Akhirnya para bapak sampai gawe tutup. Gawe tutup. Supaya awake ora diarani api. Mlebu ning pemandian. Masuk di kamar ganti pakaian. Pakaiane wong-wong sing adus digawe, digawe. Pakaiane dhewe dideleh njaba. Apa artinya? Pura-pura jadi pencuri.
pura-pura jadi pencuri. Leh nutupi supaya awake ora diarani wali. Ora diarani wong saleh. Tolah-toleh ate melayu. Ya apa supaya aku melayu ki konangan wong. Kalau pencuri sungguhan gak ngono, lari ya apa gak konangan. Iki lari supaya konangan. Konangan maling. Ya, teriak maling digepuki wong akeh. Sampai luka-luka, berarti berdarah. Sirai wajah ini ku sampai luka-luka. Mulai dari itu Ma'ruf Al-Karfi setiap ketemu orang, orang mengatakan hadza lisul hamam. Ini pencuri pemandian. Alhamdulillah bunga usahanya berhasil. Jadi wong wis gak ngarani aku soleh, tapi ngarani aku pencuri. Oh bapak, niku leh nopo ngesono neng awake gawe tutup. Bangetan para bapak Ma'ruf Al-Karfi niki dicobi ambek Gusti Allah, dicobi. Anak tanggane selamatan. Tonggo-tonggo kuapeh diundang, termasuk Ma'ruf Al-Karfi diundang. Diundang ambek sing di omah. Lan diundang rawuh Ma'ruf Al-Karfi. Ditakoni ambek sing ngundang, "Pak, sampean kok rawuh ngriki?" Jarene kula diundang. "Nggih, tonggo-tonggo pancen kula undang, sampean mboten." Aman balik, balik. Kalau bapak, barengan mendukung Rio, anaknya dikongkon le undangan Pak Ma'ruf, undangan. Diundang mana, Pak? Jangan diundang kali bapak, bapak selamatan. Yo, rawuh mana? Di bapak kali bapak loh, kok sama ngeriki mana? Lah jarene kula diundang jare anake jenengan mboten, sing kula undang ku tangga-tangga niku sampean mboten. Aman balik, balik. Itu sampai 4 kali. Terus sampean gak gua celurit kira-kira. Sampai 4 kali, barang 4 kali takon Pak Ma'ruf. Sama niki kula undang, kula balekno, kula undang, kula balekno. Kok tasik rawuh mawon, nopo kok. Aku iki derajate kaya asu. Dadi aku iki kaya asu, kaya kirik. Kirik iku nek digusah melayu, kok diiming-iming daging moro. Dipentung melayu, diming-iming daging moro meneh, dipentung melayu, yang ini ku asu, iku podo mbe aku. Allah, sampai kaya ngene. Waline Allah iku. Barengan ambek Gusti Allah dicupo. Diketok nang widodari. Widodari dampyak-dampyak 40. Ya Allah subhanallah. Ki mulai gak kuat. Ngaruh nyawang. Bar nyawang pun ilang maneh. Ngi derajat badhe mahaban niku ilang. Lha bapak, mergo wong sing demen Allah ku mbek apa-apa gak demen. Mbek widodari gak demen, mbek swarga gak demen, mbek gedung surga gak demen. Wis gak demen kabeh. Sing demen namung Allah tok. Lagi widodari kok cek demen cek nyawang. Akhire tobat para bapak, tobat niku luar biasa. Bar ngoten men munggah malih didudono widodari 80. Nggih.
80. Niki pun mboten tertarik. Baru Ma'ruf Al-Karfi naik ke derajat Muhibbin. Nggih. Kula bapak niki senten derajat malih. Nggih. Syauq Allah, ul ungsu billah, musyadah ilallah. Ki Ma'ruf Al-Karfi kados ngoten wong ngene iku. Dadi nek dawuh ngateke mboten sembarangan. Dadi kapane gelem mengadakan Maulidin Nabi, ngumpulno kanca, mensiapkan panganan, lampune disumet sing padang, nganggo pakaian sing anyar, nganggo wangen-wangen, disumeti dupa napa tabakhur. Ku dawuhe ku besok nek mati ning dina kiamat dikumpulno para nabi. Ki Kanjeng Nabi ku soalnya ya dawuh waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau bapak ya. Hak terusnya nomor 8 Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ma min syahsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam alamilkin au burin au sya'in akhor minal makulat ila duhara fihil barokatu wa fi kulli sya'in wa sholla ilahi min dalikal makul fa innahu yattaribu wa la yastakiru hatta yafirallahu li akili. Loh bapak, dawe Fakhruddin Ar-Razi tidak ada seorang pun yang membaca maulid Nabi pada sebuah garam. Oke, para bapak, kene apa tulung agung niku nek maulid waktu hol sariane dipageri ambek garam. Yeah. Garame didum ning jenengan kok titik-titik. Iku garame. Nggih, enten malih toyo banyu dipager ya ambek banyu. Ki dawuh Fakhruddin Ar-Razi maca maulid. Dadi di atas garam. Bur iku gandum. Gandum utawa beras. Dadi sing apik ku nek pas mauladan dipaca maulid niku nggih beras, nggih garam. Ausa innahol mina makulat panganan apa? Apa ambeng? Apa panganan yang kotak-kotak niku? Nggih. Para bapak. Iku engko bakal muncul barokah. Nggih. Ya uyai ku yo barokah, gandum yo barokah, panganane yo barokah. Para bapak kula eling nek teng Lasem. Teng Lasem niku nek wayahe khole Mbah Munang, Munang Lasem. Ku padha nggawa ambeng. Kula derekno kiai kula Mbah Kiai Bedowi. Kapan wis bareng donga ku wis gak sungkan ngarepe ana kiai barang rebutan berkat. Pun langsung serubut. Nggih ngarepe Mbah Dowi bange direbut berkat niku. Nggih. Ora kepangan, kutah kabeh. Lho bapak, kutah kabeh. Nggih campur ambek lemah ngoten. Digawa mulih. Lajeng di PP digaringno, disimpen ning toples. Kangge berobat, kangge napa mawon. Nggih, tunggale uyah Tulungagung wingi nika kula aturaken jenengan carane kegunaane kanggo ngono iku. Uwu rebutan. Mbah Dowi ku wong agung lho bapak, nggih, ora sungkan berkat ngarepe direbut niku. Kare masyarakat rebutan. Nggih, enten sing dimplok, enten sing betul mulai. Nah, niki metu barokah. Ti uyahe ku nge metu barokah.
Oh Bapak, gandum metu barokai, panganan metu barokai. Kapane dimplok neng jero weteng. Iku pauneke grunjalan terus, jaluk no ngapura. Loh, niki jenenge makhluk ku iso jaluk. Makhluk ku sakit berbicara dengan Allah. Yen jaluk no ngapura, sing mangan niku wae. Mangan panganan, mangan uyah, mangan nopo. Niki grunjalan terus, mboten tenang. Nggih, sebelum Allah menyatakan memaaf kepadane. Kapan Allah sampun menyatakan maaf kepada yang makan panganan niku baru anteng panganan niku. Lah Bapak niku nggih apa wong mauludan niku kok gawe ambeng. Gawe panganan nggih. Gowo banyu-banyu mineral. Diwacakno maulid barokai teng mriki. Wa ing kuri amulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam alamain banyu. Banyu niku teng turung aku kan enten banyune. Faman syariba min dalikal ma, maka barang siapa yang minum air itu dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin. Maka akan masuklah 1000 cahaya dan 1000 rahmat yang masuk di dalam hati. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa ilatin. Wa la yamutu dzalikal qalbu yauma famutul qulub. Lah Bapak dawe. Dan apabila maulid Nabi dibaca pada sebuah air, maka barang siapa yang meminum air tersebut, hatinya akan terisi dengan 1000 cahaya dan rahmat. Dan akan keluar 1000 sifat dengki dan penyakit. Serta hatinya tidak akan mati pada hari di mana kebanyakan manusia hatinya mati. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darohima masku katin fidotan kanat au dhahaban wa khalata tilka darohim bi ghairiha wa qa'atihal barakatu wa la yaftaqiru sahibuha wa la tafrughu yatu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang membaca maulid, barang siapa yang membaca maulid Nabi pada uang dirham yang sudah ditempa, sudah dicetak, baik terbuat dari perak ataupun emas, kemudian mencampur uang tersebut dengan lainnya, maka akan menimbulkan keberkahan dan ia tidak akan menjadi fakir, serta tangannya tidak akan kosong dari harta sebab keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh Bapak ngundang bocah nom-nom dikokon maca diba, maca berjanji, maca simtu duror. Maka diundang bocah-bocah teng daleme jenengan tundang teng dalem pengen masak-masak beleh wedhus. Beleh wedhus nek gak wedhus ya beleh jago. Nek gak beleh jago ya beleh tahu apa tempe ngono. Ya diundangno sing padha gelem dibakan, disediani napa-napa nggih. Di depan niku aja lali nggih. Uang apa jeneng koin. Uang koin kalau Bapak. Jadi bacakan nggih. Lah mengke badane koin niku pengen campur ambek koin yang lain. Campur nggih.
koid yang lain, maka akan keluar barokah. Orang itu tidak akan jadi orang fakir. Tangane ku ana duwite terus. Loh, sakniki dicoba sih, dicoba. Apa bener apa ora? Orang jajal wis bantah. Bantah jajal dhisik dicoba dhisik. Niki mboten wong biasa, Fakhruddin Ar-Razi orang hebat. Loh Bapak ngaten mohon kurang titik mengke Imam Syafi'i Syekh Siri Asyikti Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Bismillahirrahmanirrahim.